0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Wiyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja Mas
11: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustiningsih dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Ada kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Menyapa Anda semua yang sudah bergabung. Dan nantinya pendengar, sesaat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung rapat paripurna hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan, langsung dari gedung DPRD Nunukan. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi ini.

Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000. Rupiah.

Tahukah Anda apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

0: pendengar manapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti siaran maksud rapat paripurna hari jadi ke-27 Kabupaten
1: Nunukan, langsung dari gedung DPRD Nunukan. M60 with suddenly September.

kreatif berkarya, bukan maju. Dan dapat kami laporkan pendengar bahwa saat ini Bupati Nunukan bersama dengan didampingi Ibu Bupati Nunukan, juga Wakil Bupati Nunukan bersama Ibu Wakil Bupati Nunukan telah berada tepat di podium atau berada di depan, dan saat ini tepat sudah tengah berada dan berhadapan langsung dengan para tamu dan undangan yang sudah hadir, dan seluruh perwakilan anggota Dewan DPRD Kabupaten Nunukan juga sudah hadir. Untuk di sebelah kiri gedung DPRD Nunukan juga hadir dari para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, semuanya hadir. Sementara untuk di sisi kanan gedung DPRD telah hadir para perwakilan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh perwakilan tokoh. Dan saatnya kita mengikuti jalannya Indonesia Raya.

0: Demikian pendengar, baru saja kita mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan secara bersama, dan para hadirin kini kembali duduk dan kita akan mendengarkan agenda acara di hari ini. Dan acara pun diberikan kesempatan kepada para wartawan selama 2 menit untuk melakukan sesi foto untuk mengabadikan momen-momen penting dalam proses HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dan dapat kami laporkan pendengar bahwa adapun acara, susunan acara di hari ini adalah setelah pembukaan akan ada penampilan tarian Japin Irau Borneo, kemudian ada pemutaran video sejarah singkat Kabupaten Nunukan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Nunukan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, dan merupakan acara terakhir adalah pembacaan doa, kemudian ditutup dengan tari Beju Sapar. Itulah serangkaian acara dalam HUT Kabupaten Nunukan ke-27 di gedung kantor DPRD Kabupaten Nunukan di pagi ini. Dapat kami laporkan juga pendengar bahwa sebelum rangkaian peringatan hari jadi ke-27 Nunukan, baik, pendengar, kita akan mengikuti bagaimana persembahan tari dari Jepen Irau Borneo,
1: ruang kebersamaan yang memerlukan ya,
0: dari para penari telah tepat berada di panggung atau tepatnya di depan bupati. Ada 5 penari yang siap akan menghibur para tamu dan undangan pada hari ini.
1: Kreativitas kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Sementara bambu yang dirangkai menjadi bunga serai menjadi penanda hadirnya pesta rakyat dan simbol harapan akan keberkahan serta keharmonisan. Gerak tari Jepen yang lembut, tegas dan lincah menggambarkan jiwa muda yang penuh semangat dalam menyambut kemeriahan Irau. Setiap ayunan tangan dan langkah kaki menghadirkan energi, persatuan, keceriaan, dan kecintaan terhadap budaya warisan leluhur. Iringan musik gambus, ketipung, dan gendang berpadu, harmonis, menghidupkan suasana pesta yang meriah, hangat, dan penuh sukacita. Jepen Irau Borneo, semangat masyarakat Kalimantan Utara yang terus menjaga tradisi, mempererat persaudaraan, dan merayakan kebersamaan budaya dalam satu harmoni kebersamaan. Hadirin Bapak Ibu boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk tari Sanggar Tari Spandanu dari SMP Negeri 2 Nunukan.

Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, inilah persembahan tari tradisional Japit Iro Borneo dari Sanggar Tari Spandanu SMP Negeri 2 Nunukan.

Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan satu persembahan pantomim dari Sekolah Luar Biasa Negeri Nunukan dengan judul Memanci. Dan kepada anak didik dari Sekolah Luar Biasa Negeri Nunukan, kami persilahkan.

0: Ya, dengar, kita baru saja mengikuti tarian Japin Iro Borneo yang sangat menghibur. Dan kali ini dilanjutkan dengan satu lagi penampilan dari SLB. Ya, dengan pantomim yang disambut meriah oleh para penonton.
1: Dan hadirin Bapak Ibu, alur cerita dari pantomim kali ini di mana ayah mengajak anaknya pergi memancing. Mereka pun bersiap-siap dan berjalan bersama.

Selamat hari ulang tahun ke-27 tahun. Semoga Nunukan semakin maju dan jaya. Setelah selesai memancing, ayah dan anak bersiap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Selanjutnya, rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan kepada yang terhormat, Ibu Haja Lepa, disilahkan.
1: Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Pada hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra. Yang terhormat Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan. Yang terhormat Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Yang terhormat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Yang terhormat Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua DPRD se-Kalimantan Utara. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nunukan. Yang terhormat PJ Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nunukan. Yang terhormat Ketua Organisasi Wanita Kabupaten Nunukan. Yang terhormat Kepala BUNN, BUND, Instansi Vertikal Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Nunukan. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua partai politik, dan para wartawan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia-Nya hari ini kita bisa bersama-sama hadirin dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 dalam suasana penuh syukur, semangat, dan kebersamaan. Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para tamu dan undangan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 merupakan sejarah atas perjalanan panjang daerah ini, hasil pemekaran Kabupaten Nunukan yang pada hari ini sebagai kabupaten yang terus berkembang. dengan peringatan hari jadi tahun ini mengajak kita semua untuk memperkuat kebersamaan maju dan berdaya saing. Di usia ke-27 tahun, tentu hal ini bukanlah pertanyaan yang mudah. Kabupaten Nunukan lahir dari semangat dan perjuangan para pendahulu kita untuk membangun wilayah tercinta ini, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta kesediaan lapangan kerja menjadi ketertiban di wilayah Kabupaten Nunukan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara.
0: Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penayangan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Nunukan sejak 12 Oktober tahun 1999.

Sejarah singkat Kabupaten Nunukan. Jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Nunukan, kawasan ini telah memberikan kontribusi penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebuah peristiwa heroik yang tercatat dalam sejarah bangsa terjadi pada tahun 1963 hingga 1965. Wilayah ini menjadi salah satu pusat pelaksanaan amanat Dewi Kura, sekaligus pusat pertahanan pada masa terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Pengerahan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan pembinaan para sukarelawan dalam upaya melaksanakan amanat Dewi Kura berpusat di Pulau Nunukan dan sejumlah wilayah lainnya, meliputi Sebatik, Sebuku, Semanggaris, Lumbis, dan Krayan. Konfrontasi berlangsung hingga tahun 1965. Berbagai bukti sejarah perjuangan para pahlawan Dewi Kura masih dapat kita kenang hingga kini. Di antaranya Tugu Dewi Kura dan Taman Makam Pahlawan Jaya Sakti Nunukan. Mengingat posisi strategis dan geopolitik sebagai daerah perbatasan antar negara, khususnya Indonesia dan Malaysia, serta besarnya keinginan masyarakat untuk mempercepat pembangunan, ditambah dengan upaya Bupati Bulungan, Kolonel R.A. Besing, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999, tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1999, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno melantik Dr. Andes Haji Bustaman Arham, M.Si, sebagai penjabat Bupati Nunukan, dan Dr. Andes Haji Budiman Arifin sebagai sekretaris daerah. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Nunukan terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembangkung, Kecamatan Lumbis, dan Kecamatan Krayan. Setelah pelantikan penjabat bupati dan sekretaris daerah, langkah pembangunan pemerintahan daerah dilanjutkan dengan pengisian keanggotaan lembaga legislatif DPRD Nunukan, serta penataan kelembagaan perangkat daerah guna melaksanakan tugas dan fungsi teknis pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan kesinambungan pemerintahan, Kabupaten Nunukan kemudian melaksanakan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Kepemimpinan Kabupaten Nunukan diawali oleh pasangan Haji Abdul Hafid Ahmad dan Dr. Andes Kasmir Foret MM yang menjabat sebagai bupati dan wakil bupati pada periode 2001 hingga 2006 dan berlanjut pada periode 2006 hingga 2011. Selanjutnya Dr. Andes Haji Basri dan Haja Asma Gani memimpin pada periode 2011 hingga 2016. Kemudian Haja Asmin Laura Hafid SEMFPC dan Insinyur Haji Faridil Murad SEMT memimpin pada periode 2016 hingga 2021. Kepemimpinan berikutnya dilanjutkan oleh Haja Asmin Laura Hafid SEMMPC bersama Haji Hanafiah SEMSI pada periode 2021 hingga 2024. Dan saat ini Kabupaten Nunukan berada di bawah kepemimpinan Haji Irwan Sabri SE bersama Hermanus Esos untuk periode 2025 hingga 2030. Seiring dinamika pemerintahan di lembaga eksekutif, lembaga legislatif juga telah menorehkan sejarah penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Nunukan. Pada periode 2000 hingga 2004, DPRD Nunukan dipimpin oleh Haji Mansur Husien SE sebagai ketua, didampingi para wakil ketua, yaitu Muslimin SH, Dr. Andes Haji Ngatijan Ahmadi MSI dan Mayor Samji bersama 17 anggota DPRD. Pada periode 2005 hingga 2009, DPRD Nunukan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ngatijan Ahmadi MSI sebagai ketua, didampingi Muhammad Saleh,
dan Abdul Wahab Kiap sebagai wakil ketua. Pada periode 2009 hingga 2014, Nardi Asis terpilih sebagai ketua, didampingi Ruman Tumbo SH dan Dr. Andes Haji Ngatijan Ahmadi MSI sebagai wakil ketua. Selanjutnya pada periode 2014 hingga 2019, DPRD Nunukan dipimpin oleh Haji Dani Iskandar sebagai ketua, dengan Haji Nursan dan Haji Abdul Hafid sebagai wakil ketua, yang kemudian mengalami pergantian antar waktu oleh Haji Lepa SE. Pada periode 2019 hingga 2024, DPRD Nunukan dipimpin oleh Haji Lepa didampingi Haji Irwan Sabri SE, yang kemudian digantikan melalui pergantian antar waktu oleh Saleh SE serta Burhanuddin SHI MM sebagai unsur pimpinan. Sejak periode 2005 hingga 2024, jumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 25 orang. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, pemilihan umum serentak tahun 2024 membawa perubahan penting bagi lembaga legislatif Kabupaten Nunukan. Jumlah kursi anggota DPRD yang sebelumnya 25 bertambah menjadi 30 kursi. Pada tanggal 12 Agustus 2024, sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Nunukan masa jabatan 2024 hingga 2029 dilantik dan diambil sumpahnya. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2024, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan masa jabatan 2024 hingga 2029 turut dilantik dengan Haja Lepa SE sebagai ketua, Arbia SE sebagai wakil ketua 1, dan Haja Mariati SE sebagai wakil ketua 2. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, serta untuk mempercepat dan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terus mendorong pengembangan pusat-pusat pemerintahan di berbagai wilayah. Dari yang semula hanya memiliki 5 kecamatan pada awal pembentukannya, kini Kabupaten Nunukan telah berkembang menjadi 21 kecamatan. Berbagai program pembangunan sarana dan prasarana, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pelayanan masyarakat, terus ditingkatkan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam membangun Kabupaten Nunukan bukanlah hal yang ringan. Diperlukan sinergi, kebersamaan, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan, sekaligus melanjutkan pembangunan menuju masa depan yang lebih baik. Memasuki usia yang ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan terus melangkah maju, berbekal semangat persatuan, inovasi, dan tekad untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan mandiri. Di bawah kepemimpinan Bupati Haji Irwan Sabri SE dan Wakil Bupati Hermanus Esos, Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang, menjadi beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing, dengan mengusung tema kreatif berkarya, Nunukan maju. Mari kita jadikan momentum hari jadi ini sebagai penyemangat untuk terus berinovasi, melahirkan karya-karya terbaik, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah. Karena kemajuan Nunukan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kreatif, kerja nyata, dan semangat kebersamaan, kita wujudkan Nunukan yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, serta masa depan yang semakin gemilang. 27 tahun perjalanan menjadi saksi perjuangan dan pengabdian.

0: Kabupaten Nunukan. Disilakan.
1: Pendengar, saatnya kita mengikuti pidato sambutan Bupati Nunukan, Bapak Haji Irwan Sabri, yang kini sudah berada di podium untuk menyampaikan proses pembangunan yang telah berjalan selama kepemimpinan Bupati Nunukan. Kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Wakil Bupati Nunukan, yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Utara, Bupati Nunukan periode 2001 hingga 2011, Bupati Nunukan periode 2011 hingga 2016, Bupati Nunukan periode 2016-2025. Yang saya hormati Wakil Bupati Nunukan periode 2021 periode 2025. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Nunukan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para pimpinan partai politik di Kabupaten Nunukan, pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Nunukan, pimpinan BUMN, BUMD, dan kalangan perbankan di Kabupaten Nunukan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan insan pers, serta rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda peringatan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Ikan selangat, ikan pelian, enak rasanya dimakan bersama. Selamat ulang tahun Kabupaten Nunukan, masyarakatnya sehat, makmur, dan sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari berganti hari, tahun berganti tahun, tidak terasa. Hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, Kabupaten Nunukan yang kita cintai dan kita banggakan bersama, sudah berusia 27 tahun. Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengucapkan dirgahayu Kabupaten Nunukan. Semoga Kabupaten Nunukan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, kreatif, sejahtera, dan mandiri. Di hari yang istimewa ini, tidak ada yang pantas untuk kita lakukan selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua kebaikan, kebersamaan, keberhasilan, dan prestasi yang sudah kita raih sampai hari ini. Doa-doa terbaik mari kita panjatkan untuk mengenang jasa dan perjuangan para tokoh pendiri dan pelopor berdirinya Kabupaten Nunukan, baik yang masih hidup maupun yang sudah pergi meninggalkan kita. Semoga semua kebaikan,

0: kerja keras dan perjuangannya diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Peringatan hari ulang tahun pada hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri atas perjalanan Kabupaten Nunukan selama 27 tahun ini. Mulai dari hanya 5 kecamatan pada saat awal berdirinya di tahun 1999, jumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan saat ini sudah menjadi 21 kecamatan. Pertambahan jumlah kecamatan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Nunukan memiliki dinamika dan akselerasi pembangunan yang sangat cepat. Pertambahan pusat layanan administrasi merupakan juga dibarengi dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara signifikan. Dari 107.000 jiwa pada tahun 1999 menjadi 235.283 jiwa pada tahun 2025, atau naik 1.208.000 jiwa dalam kurun waktu 27 tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut memberikan gambaran bahwa Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang sangat potensial dan menjanjikan untuk mencari penghidupan. Sebagai daerah yang terbuka, kita tidak pernah membeda-bedakan siapapun dia, apapun agama dan sukunya, apapun latar belakangnya, silahkan datang dan mencari kehidupan di Kabupaten Nunukan. Sepanjang kita memiliki semangat yang sama untuk hidup dengan rukun, hidup dengan damai, dan saling menghormati satu sama yang lainnya. Pada awal berdirinya Kabupaten Nunukan selalu identik sebagai salah satu daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita dianggap sebagai daerah yang terisolir, miskin, dan terbelakang. Namun, stigma tersebut tidak pernah membebani kita, melainkan justru menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dalam mengejar keterbelakangan tersebut. Hasilnya, saat ini Kabupaten Nunukan tidak lagi disebut sebagai daerah 3T, namun lebih dikenal sebagai daerah perbatasan yang potensial, bermartabat, dan memberikan harapan. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu banyak prestasi dan keberhasilan yang sudah kita capai sampai hari ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa masih banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Angka stunting yang masih relatif tinggi berdasarkan data SSGI, belum meratanya sarana infrastruktur, dan masih rendahnya indeks pembangunan manusia merupakan beberapa persoalan yang harus kita tuntaskan. Sebagai pemerintahan yang memegang amanah selama kurang lebih dari 2 tahun ini, kami sangat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut melalui kerja keras, dukungan seluruh masyarakat, serta semangat energi baru. Saya percaya bahwa kita dapat mengatasi semua tantangan ini bersama. Namun, kami menyadari bahwa tidak ada jalan yang pintas untuk perubahan yang bermakna. Semua butuh waktu dan perjuangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita jalani setiap proses ini dengan penuh kesabaran dan keyakinan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, izinkan saya menyampaikan gambaran mengenai capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2025 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Secara umum, capaian indikator makro Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini tercermin dari perbaikan pada sejumlah indikator utama, baik dari aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenaga kerjaan, pemerataan pendapatan, maupun pembangunan manusia. Yang pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Nunukan tumbuh sebesar 3,98%. Pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak tangguh dan dinamis di tengah berbagai dinamika ekonomi global. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 perlu menjadi perhatian kita bersama, karena masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Peningkatan nilai tambah sumber daya lokal, pengembangan UMKM, investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif. Yang kedua, dari sisi kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase kemiskinan Kabupaten Nunukan berhasil ditekan menjadi 5,27% atau turun dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,73%. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar 0,46 poin. Jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sebesar 11.081 jiwa. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi pembangunan daerah yang diharapkan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai memberikan hasil. Yang ketiga, pada aspek ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan tahun 2025 tercatat sebesar 2,61%, turun dari 2,71% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 0,10 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja di Kabupaten Nunukan. Namun, kita tidak boleh hanya melihat penurunan angka pengangguran. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja, serta bagaimana menciptakan lapangan kerja yang produktif, formal, dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, dari aspek pemerataan pendapatan Gini Rasio, Kabupaten Nunukan tahun 2025 tercatat sebesar 0,257 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,381. Perkembangan ini menjadi bagian penting dalam melihat pemerataan hasil pembangunan dan distribusi pendapatan masyarakat. Kedepan, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan, masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Kelima, dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nunukan tahun 2025 mencapai 69,87 meningkat dari 69,27 pada tahun 2024 atau bertambah 0,60 poin atau berada di predikat sedang. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan progres terhadap 17 arah baru yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Membelah bambu bersama teman. Bambu diraut menjadi nampan. 17 arah baru menuju kemajuan, jadikan pelecut keberhasilan pembangunan. Di bidang penyediaan air bersih, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2026, program pengelolaan dan pengembangan spam ditargetkan 5 unit. Optimalisasi spam jaringan perpipaan 2 paket dan optimalisasi spam bukan jaringan perpipaan sebanyak 2 paket. Selain itu, terdapat kegiatan untuk mempertahankan ketersediaan air baku dengan melakukan pemeliharaan embung atau waduk. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk pembebasan embung LAPRI. Di bidang penyediaan energi listrik, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2026, pembangunan PLTS komunal ini akan dilaksanakan di kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan, dan kelompok Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Krayan Tengah, melalui kerjasama Kementerian ISDM dan Dinas ISDM Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, telah dilakukan grid extension atau penambahan jaringan distribusi listrik di 8 kecamatan, yaitu Desa Cinglat dan Desa Pak Padi Kecamatan Krayan, Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lumbis, Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, Desa Bambangan dan Desa Stabu Kecamatan Sematik Barat, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sematik Tengah, Desa Samaenre Semaja Kecamatan Semenggaris, Desa Tembalang Kecamatan Tulin Onsoy, dan Desa Labang Kecamatan Lumbis Pansiangan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik berbasis energi terbarukan di wilayah Kabupaten Nunukan. Selanjutnya, untuk program pembangunan 100 km JUT per tahun pada tahun 2025 ditargetkan 151 paket tersebar di 16 kecamatan. Terkait dengan pembangunan jalan 50 km yang menghubungkan kecamatan dan desa, di tahun 2026 ditargetkan pembangunan jalan baru 6,5 km, rehabilitasi jalan 4,5 meter, 4 kilometer, pemeliharaan jalan rutin 19 kilometer, dan rekonstruksi jalan 18,4 kilometer. Sementara untuk program pengadaan satu kecamatan satu unit alat berat di tahun 2026 ini ditargetkan 3 unit. Bapak Ibu yang saya hormati, program 200 rumah layak huni per tahun dengan anggaran 25 juta per unit pada tahun 2026 ditargetkan 122 unit melalui anggaran APBD, sebanyak 200 unit dari APBN dan 714 unit dari program kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program seragam sekolah untuk siswa dan SD, SMP, negeri dan swasta, dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2026 telah didistribusikan seragam merah putih untuk SD mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 sebanyak 21.680 siswa penerima manfaat, dan seragam putih biru untuk SMP kelas 7 sampai kelas 9 sebanyak 10.213 siswa penerima. Selanjutnya, Bapak Ibu, program penyediaan 1.000 beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa untuk tahun 2026 ditargetkan 1.011 orang penerima beasiswa dan akan terrealisasi pada triwulan 4 tahun 2026. Program satu sekolah satu unit Starlink bagi daerah yang tidak terjangkau internet tahun 2026 dianggarkan pengadaan Starlink khusus SMP sebanyak 19 SMP yang masih blank spot. Prioritas 10 untuk penguatan fungsi dan manajemen RSUD dan Rumah Sakit Pratama. Prioritas 11 memastikan pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di setiap rumah sakit pada kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan khususnya tenaga dokter spesialis serta pemenuhan sarana dan prasarana layanan kesehatan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan proses rekrutmen tenaga dokter secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Realisasi yang dicapai adalah sebanyak 11 orang dokter spesialis yang ditempatkan pada Rumah Sakit Pratamas Buku dan Rumah Sakit Pratamas Batik. Untuk Rumah Sakit Pratama Krayan, pemenuhan tenaga dokter spesialis sedang diusulkan kepada Kementerian Kesehatan sembari dipersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Upaya penguatan manajemen rumah sakit juga dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Rumah Sakit Pratama Sebatik menjadi rumah sakit tipe D. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan telah menunjuk Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas A, Dr. Karyadi Semarang untuk mendampingi Rumah Sakit Kabupaten Nunukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit dan penguatan layanan kesehatan di wilayah perbatasan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya program pemberian bantuan bibit, bantuan pupuk, serta alat mekanisasi pertanian secara gratis. Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah, sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan. Tahun 2026, pemberian bantuan sedang berproses di Dinas Ketahanan Pangan. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi pertanian serta mendorong penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern ke depan. Pemerintah daerah akan terus memperluas cakupan bantuan serta meningkatkan kualitas intervensi guna mendukung kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Program pengembangan kampung pertanian hortikultura dan palawija berbasis kewilayahan pada tahun 2026 sedang berproses pemberian bantuan bibit cabai, bibit jagung, bibit tomat, dan bantuan cangkul. Terkait dengan program menjaga stabilitas rumput laut melalui peraturan daerah, dapat kami sampaikan bahwa program ini menjadi strategis mengingat rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Nunukan yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan peningkatan ekspor daerah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Nunukan melakukan kajian untuk menjaga mutu dan kualitas rumput laut. Pemerintah daerah saat ini menyusun peraturan kepala daerah Kabupaten Nunukan tentang tata niaga rumput laut. Untuk pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang produksi dan kualitas rumput laut masyarakat tetap dilaksanakan seperti pengadaan bibit rumput laut, pengadaan mesin tempel, pengadaan tali rumput laut, pengadaan terpal, dan pengadaan waring. Sudah diserahkan oleh Dinas Perikanan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu pengadaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, pengadaan mesin ketinting, dan mesin tempel sudah diserahkan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, program prioritas ke-16 yaitu pemberian bantuan modal dan peningkatan keterampilan pelaku UMKM. Pada tahun 2026, telah dilakukan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil, pelatihan manajemen UMKM si Apik kepada 48 unit usaha dan fasilitasi kemudahan perizinan untuk mikro kepada 80 unit usaha. Terakhir, program Satu Desa Satu Program unggulan berbasis potensi lokal melalui penguatan BUMDes di tahun 2026 dilakukan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerja antar desa yang berlokasi di Kecamatan Kerayan dan Kerayan Selatan. Dengan program unggulan ini diharapkan terjadi perubahan paradigma dari desa konsumtif menjadi desa produktif menuju desa mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, selain program unggulan daerah pemerintah, daerah Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu satu tahun ini juga telah mendukung berbagai program prioritas nasional atau PRO-SN, yaitu penanggulangan kemiskinan, program ketahanan pangan, program kesehatan untuk semuanya, program perluasan akses pendidikan, dan program pertumbuhan ekonomi yang tentu selaras dengan program prioritas daerah. Program nasional kesehatan untuk semua diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap program nasional makan bergizi gratis dan capaian program jaminan kesehatan nasional. Perlu saya sampaikan, SPPG di Kabupaten Nunukan yang telah aktif melakukan operasional adalah 15 SPPG dengan penerima manfaat sebesar 20.678 di wilayah Nunukan, 13.691 di wilayah Pulau Sebatik, 1.248 di Kecamatan Sebuku, dan 1.071 di Kecamatan Sembakung Atulai. Selanjutnya, program jaminan kesehatan nasional terwujud dengan persentase UHC tahun 2026 capaian sampai triwulan kedua sebesar 97,32%. Cek kesehatan gratis sudah menyasar pada jumlah 42.930 peserta. Program nasional penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mendukung program tersebut melalui program rehabilitasi dan revitalisasi rumah tidak layak huni yang selaras dalam 17 arah baru. Program nasional perluasan akses pendidikan melalui program revitalisasi sekolah tahun 2026, yaitu 21 sekolah dasar dan 32 sekolah untuk tingkat SMP yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Program nasional ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan diwujudkan dengan optimalisasi lahan dan cetak sawah pada tahun 2026 ditargetkan 1.500 hektar. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan dengan penyediaan alat mesin pertanian berupa hand tractor, alat mesin panen, dan penyediaan pupuk. Gerakan pangan murah pada tahun 2026 ini telah terrealisasi sebesar 10.300 kg pada TW1, 11.500 kg pada TW2, dan 6.500 kg pada TW3. Bahan pangan yang disediakan merupakan bahan pangan strategis, yaitu beras, tepung, telur, bawang merah, dan bawang putih. Terkait dengan program pertumbuhan ekonomi, dapat kami sampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan TW kedua tahun 2026 adalah 3,95%. Untuk mendukung PRO-SN, pertumbuhan ekonomi sementara berproses pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di setiap kecamatan di Kabupaten Nunukan sebanyak 32 gerai yang sudah dibangun dan telah selesai 11 gerai serta Kampung Nelayan Merah Putih di 4 lokasi yaitu Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Utara, dan Sebatik Timur. Sedangkan angka inflasi berdasarkan data BPS pada TW1 tahun 2026 tercatat sebesar 3,67% dan mengalami penurunan pada Agustus tahun 2026 sebesar 1,24%. Tingkat inflasi Kabupaten Nunukan lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara dan nasional. Penurunan angka inflasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi di daerah. Selain daripada itu, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan juga terus berbenah dalam perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menuju pemerintahan yang good governance dan good government. Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP pada pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun anggaran 2025 bisa kita pertahankan. Di bidang hukum, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menerima penghargaan peringkat 1 dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Pada tahun 2025, se-Kalimantan Utara yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan daerah tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berhasil menaikkan indeks pelayanan publik pemerintah daerah dengan nilai 4,32 interpretasi A dari sebelumnya di tahun 2024 dengan nilai 3,74 interpretasi B. Di bidang keterbukaan informasi publik, Diskominfo Kabupaten Nunukan juga meraih penghargaan juara pertama dengan predikat informatif dalam kategori Kabupaten Kota pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan beberapa kementerian lembaga di antaranya Pola Pembibitan, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Program Afirmasi dengan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, sebagai laporan perkembangan terbaru, pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan telah menyampaikan komitmennya untuk pembangunan 2 ruas jalan penghubung Krayan Malinau yang ditargetkan tuntas pada tahun 2028. Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal sehingga hal ini dapat diwujudkan sebagai upaya kita membangun akses dan konektivitas wilayah dataran tinggi Krayan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyadari ada harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu saya nilai sebagai sesuatu yang sangat wajar. Kita boleh bermimpi setinggi langit, tetapi jangan sampai lupa untuk menginjak bumi. Target memang bisa kita patok setinggi mungkin, tapi ada hal-hal di luar kendali kita yang bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target tersebut. Namun demikian, kita tidak boleh pesimis dalam menyikapi situasi ini. Kita harus mampu bangkit dan terus bergerak bersama sebagai satu keluarga besar yang saling membantu dan mendukung satu sama yang lainnya. Sebagai pemerintah daerah, tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Dan kita sepakat di era demokratis ini, silakan masyarakat memberikan saran, memberikan masukan, bahkan kritikan kepada pemerintahan. Kritik yang konstruktif yang sangat penting bagi kami dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Menjadikan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil dan mandiri hanya bisa kita wujudkan jika kita bisa bekerja sama, terbuka dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. Kabupaten Nunukan yang nyaman hanya bisa terwujud jika kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Akhirnya, dengan energi dan semangat yang baru, mari kita wujudkan Nunukan yang maju. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun, mohon cakepnya, menanam padi di sawah krayan, padinya adan kesukaan sultan. Selamat hari jadi Kabupaten Nunukan, teruslah berkarya menuju kesejahteraan. Kreatif berkarya, Nunukan maju. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om, nama budaya. Salam kebajikan. Merdeka.
1: Demikian, baru saja kita mendengarkan sambutan pidato langsung dari Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri yang baru saja memaparkan hasil-hasil pembangunan selama kepemimpinan.
2: Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang akan dibacakan langsung oleh PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Disilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan salam hormat Gubernur Kalimantan Utara sekaligus permintaan maaf Bapak Gubernur karena tidak bisa hadir langsung pada hari ini di Nunukan, karena memang dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan yang sama dan memang tetap harus dihadiri oleh Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya, izinkan kami membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Utara sebagai berikut. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Yang saya hormati Ketua DPRD dan semua unsur pimpinan serta para anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Nunukan. Para Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, sebelum masa jabatan Bapak Irwan Sabri dan Pak Hermanus. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan dan semua Kepala OPD Kabupaten Nunukan, para pimpinan instansi vertikal, para pejuang dan perintis Kabupaten Nunukan, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua DWP Kabupaten Nunukan, tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, partai, ormas lainnya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur hendaknya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan serta limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama di tempat ini dalam agenda rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Nunukan dalam memperingati hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-27 kepada Kabupaten Nunukan. Semoga seiring bertambahnya usia ini, Kabupaten Nunukan dapat terus berprestasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membawa kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Hadirin yang saya hormati, pada tahun ini Kabupaten Nunukan genap berusia 27 tahun. Suatu hal yang patut untuk kita syukuri bersama, mengingat dalam hampir 3 dekade sejak berdirinya, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan terus belajar, terus berbenah, dan terus tumbuh berkembang. Banyak hal yang telah dicapai oleh Kabupaten Nunukan, yang tentunya diperoleh melalui kerja keras, tetesan keringat, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Di usia ke-27 tahun ini, kita patut berbangga atas berbagai lompatan kemajuan dan prestasi yang telah diraih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai lompatan kemajuan dan deretan prestasi membanggakan yang telah diukir oleh Kabupaten Nunukan. Transformasi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan prima di daerah ini terbukti nyata dengan diraihnya penghargaan GMDTGI Award tahun 2025 sebagai yang terbaik se-Kalimantan Utara dalam menetapkan pemerintahan digital. Capaian predikat wilayah bebas dari korupsi WBK tahun 2025. Kesuksesan meraih predikat A dalam penilaian kinerja pelayanan publik. Hingga penghargaan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas komitmen tinggi dalam menjaga ketertelusuran standar ukuran meteorologi legal periode 2025. Lebih dari sekedar tata kelola berorganisasi, kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial dan kekayaan budaya masyarakat juga dibuktikan secara luar biasa. Komitmen kuat dalam menjamin layanan kesehatan sukses membuahkan penganugerahan Universal Health Coverage Award tahun 2026 kategori madya. Prestasi-prestasi gemilang ini adalah buah dari kreativitas, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat yang harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Capaian-capaian membanggakan ini hendaknya dapat terus dijaga dan bahkan ditingkatkan sesuai dengan tema peringatan tahun ini, yakni kreativitas, kolaborasi, inovasi untuk menumbuhkan maju dan berdaya saing. Saya mengajak kepada segenap elemen masyarakat untuk terus bergandeng tangan, memberikan dukungan, dan berkontribusi bagi kemajuan daerahnya. Berbagai rintangan, hambatan, dan tantangan yang muncul dari generasi ke generasi kepemimpinan dalam membangun Kabupaten Nunukan tentu akan menjadi pengalaman berharga menuju perubahan yang lebih baik. Saya percaya di bawah kepemimpinan Bupati Haji Irwan Sabri dan Wakil Bupati Herbanus dengan sinergi yang harmonis bersama DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, insya Allah Kabupaten Nunukan akan terbang semakin tinggi di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, kesejahteraan masyarakat adalah muara dari setiap langkah kita dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dengan berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan ke depan harus lebih terintegrasi. Kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi pentahelix yang kuat antara eksekutif, legislatif, sektor swasta, masyarakat, dan unsur akademisi. Dengan semangat untuk bertransformasi, saya yakin cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran dapat dicapai oleh Kabupaten Nunukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara senantiasa mendukung penuh langkah-langkah strategis pemerintah Kabupaten Nunukan. Hal ini penting karena pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota memiliki satu tugas dan kewajiban moral yang sama, yaitu mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat hari jadi Kabupaten Nunukan yang ke-27. Semoga Kabupaten Nunukan senantiasa diberikan ketentraman, keberkahan, dan selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, saya menutup sambutan ini dengan beberapa bait pantun. Burung enggang terbang ke awan, mencari makan di tepi muara. 27 tahun usia Nunukan, tampil terdepan, majukan Kalimantan Utara. Bunga melati putih rupanya, tumbuh subur di dekat batu. Kreativitas dan inovasi kuncinya, nunukan berdaya saing, kejar nomor satu. Buah kalian kembang telasi, cukuplah sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Utara tertanda Dr. Haji Zainal Apaliwang SH M.Hum. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, baru saja kita mendengarkan sambutan dari
2: oleh PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur, simbol kebersamaan, gotong royong dan harapan agar Kabupaten Nunukan dengan semboyan Penekindi Debayan membangun daerah semakin maju, berdaya saing dan tetap menjadi beranda terdepan Negara Republik Indonesia.
3: Panik dia kita tuh ini. Suara aku enggak dengar lagi suaranya di mana. Oke. Katanya orang di parah itu.

Thank you.

Gracias.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian siaran langsung hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 tahun yang baru saja dilaksanakan di DPRD Kabupaten Nunukan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Waktu menunjukkan pukul 11:39 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Iya, kenapa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Hai pendengar Radio Manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.
1: Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI.
2: Suatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reasons, then half time we adjust something, and I think second half we were much.
4: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Petro, latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
2: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin away ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan warta berita dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Kamera Republik Indonesia Nenokan. Dan saya Rosdi Nur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenokan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Jangan dilihat. Halo Kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang

0: kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan, hutan menjadi bagian dari kehidupan, dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah, ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana, menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
1: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
2: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga, kalau yang saya tanam yang macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
1: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
2: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
1: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
2: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
2: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
1: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami Pak?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
1: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
2: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
1: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
2: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
1: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
2: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak, kehidupannya petani.
1: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian Pak?
2: Sangat penting Pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
1: Nah, menurut Bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
2: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
1: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
2: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
1: Bagi Bapak apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
2: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong. Rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
0: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
1: Bisa diceritakan Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
3: Keseharian saya tuh biasa aja ya Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
1: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
3: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
1: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
3: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak, karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
1: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
3: Tantangannya banyak. Yang pertama kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
1: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
3: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak, apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu, kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu ini saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
1: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
3: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
1: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
3: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
1: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
3: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat, tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
1: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin ibu wariskan kepada mereka selain materi?
3: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh apa mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti nih, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin apa menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan, atau kegiatan lainnya, Bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih. Kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang mudah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri. Sebagian juga kami jual atau nggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya. Daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Thank you.

sebelum pasar ramai, sebelum toko membuka pintu, sebelum pembeli datang, ada perempuan yang sudah lebih dulu bekerja. Di dapur, di warung, di kebun, di tempat produksi, di pasar. Tangan mereka bergerak tanpa banyak suara, mengolah bahan, menghitung modal, melayani pembeli, kemudian pulang, mengurus keluarga. Begitulah roda ekonomi bergerak, tidak selalu dari gedung tinggi, tidak selalu dari perusahaan besar, tetapi seringkali dari tangan perempuan. Di wilayah perbatasan, perempuan bukan hanya mengurus rumah tangga. Mereka adalah pelaku ekonomi. Mereka adalah pengusaha kecil. Mereka adalah pedagang. Mereka adalah produsen. Dan ketika satu perempuan mampu mengembangkan usahanya dan bergerak, bukan hanya dirinya, ada keluarga, ada pekerja, ada desa, ada ekonomi lokal. Inilah cerita perempuan perbatasan yang bekerja dari bawah untuk menggerakkan ekonomi Indonesia.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan salah satu ibu rumah tangga atas nama Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ibu, apa usaha atau pekerjaan Ibu?
1: Saya menjalankan usaha kecil-kecilan di rumah. Usaha ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi saya usaha ini sangat berarti. Dari sinilah saya berusaha mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Bu Yuni, sejak kapan Bu Yuni ini menjalankan usahanya ini, kira-kira Ibu Yuni?
1: Saya sudah menjalankan usaha ini sejak beberapa tahun lalu. Awalnya tidak besar, Pak. Bahkan bisa dibilang mulai dari apa yang saya punya. Saya mencoba sedikit demi sedikit sambil belajar bagaimana mempertahankan pelanggan dan mengatur keuangan sendiri.
0: Bu Yuni, mengapa memilih usaha ini, Bu Yuni?
1: Karena saya ingin tetap bisa membantu ekonomi keluarga tanpa meninggalkan tanggung jawab saya di rumah. Saya berpikir kalau ada kemampuan yang bisa dikembangkan, kenapa tidak saya coba, Pak, begitu.
0: Bu Yuni, kira-kira ada berapa besar tantangan yang dihadapi ini, Bu Yuni, selama menjalankan usaha ini?
1: Baik, Pak. Tantangannya cukup banyak. Kadang pelanggan ramai, kadang sepi. Harga bahan juga bisa berubah. Kita harus pintar mengatur modal supaya usaha tetap berjalan. Bagi usaha kecil seperti kami, sedikit perubahan saja bisa sangat terasa, Pak. Alhamdulillah usaha ini sangat membantu. Mungkin hasilnya belum besar, tetapi sedikit demi sedikit bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Bu Yuni, pernahkah mengalami masa-masa sulit dalam menjalankan usaha ini?
1: Pernah. Ada satu ketika usaha sepi dan pemasukan sangat berkurang. Rasanya terlalu berat. Kita sudah bekerja, tetapi hasilnya belum tentu sesuai harapan. Namun, saya selalu mengingat bahwa tidak ada usaha yang langsung besar. Semuanya membutuhkan proses.
0: Kalau pendapatan usaha Ibu Yuni meningkat, apa yang pertama kali Ibu Yuni inginkan ini?
1: Kalau usaha saya maju, yang pertama saya ingin memastikan kebutuhan anak-anak, terutama pendidikan mereka. Setelah itu, saya ingin menambah modal supaya bisa berkembang. Kalau usaha semakin maju, saya ingin keluarga juga ikut merasakan hasilnya, Pak. Bagi saya, hasil usaha ini bukan sekedar uang dan anak-anak yang harus saya pikirkan masa depannya. Kalau ada rezeki lebih, saya ingin menggunakannya untuk pendidikan anak. Saya ingin mereka sekolah setinggi mungkin dan memiliki pilihan hidup yang lebih baik daripada orang tuanya. Begitu, Pak.

Perjuangan Wahyuni menunjukkan satu hal, bahwa membangun usaha daya rumah bukanlah perkara mudah. Ada hari ketika dagangan ramai, tetapi ada pula saat pemasukan nyaris tidak ada. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Dari langkah kecil itulah muncul keberanian untuk terus belajar, mencoba, dan mencari peluang baru. Dan ketika semangat untuk bertahan mulai bertemu dengan pengetahuan serta pendampingan, usaha kecil pun memiliki kesempatan untuk berkembang. Di perbatasan Nunukan, cerita seperti ini juga dijalani oleh perempuan lainnya. Bukan hanya bagaimana memulai sebuah usaha, tetapi bagaimana mempertahankannya, memasarkannya, dan perlahan membawanya menuju pasar yang lebih luas. Kini kita dengarkan kisah Darmawati tentang bagaimana sebuah usaha dimulai dari sederhana, kemudian tumbuh bersama pengalaman, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar.

0: Mendengar, saat ini saya juga sudah bersama salah satu ibu rumah tangga yang saat ini lagi menjalankan sebuah usaha UMKM. Halo, selamat pagi Bu Dharma.
1: Selamat pagi Pak Rusdi.
0: Ibu, ini saya mau bertanya nih Bu, kira-kira bagaimana memulai usaha ibu nih Bu?
1: Saya memulainya dari sederhana. Waktu itu saya melihat ada peluang yang bisa dikerjakan dan saya mencoba beranikan diri Pak. Terus itu modal tidak sebesar, tetapi saya punya kemauan untuk belajar dan mencoba. Awalnya itu tentu banyak kekurangan dari cara membuat produk, melayani pelanggan, sampai mengatur uang usaha. Semuanya saya pelajari sambil berjalan, Pak.
0: Ya, Bu Dharma, kira-kira ada berapa modal awal, Bu Dharma?
1: Modal awalnya yang kemarin tidak terlalu besar, Pak Rusdi. Cuma saya menggunakan kemampuan dan sumber daya yang prinsip saya waktu itu sederhana saja, Pak. Cuma ya untuk memulai dari kemampuan saya kemudian berkembang sedikit.
0: Oke. Bu Dharma, kira-kira bagaimana pemasaran usaha ini bisa berjalan, Bu Dharma?
1: Awalnya tuh pemasaran itu pelanggan datang karena mengetahui dari teman saya, Pak. Dan sekarang saya coba memanfaatkan media sosial supaya produknya lebih terkenal lagi bagi pelaku usaha kecil.
0: Baik, Bu Dharma, apakah sudah menggunakan media sosial dalam berjualan ini?
1: Iya Pak, saya sudah menggunakan media sosial. Sekarang orang yang mencari informasi melalui handphone, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Media sosial mampu membentuk kami ini memperkenalkan produk lebih luas, bukan hanya kepada orang yang tinggal dekat dengan tempat usaha kita nih Pak.
0: Ya, Bu Dharma, kira-kira apa kendala terbesar Bu Dharma ini yang selama dialami dalam usaha ini?
1: Kendala terbesar adalah modal Pak, pemasaran dan bagaimana mempertahankan kualitas.
0: Bu Dharma, apa harapan terhadap pemerintah ini Bu Dharma?
1: Harapan saya terhadap pemerintah, kami berharap pemerintah terus memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, khususnya perempuan, bukan hanya bantu modal, tetapi juga pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan kesempatan untuk memperkenalkan produk. Kami ingin dibina agar bisa mandiri, karena kalau usaha kami berkembang, yang merasa manfaatnya bukan hanya kami sebagai pemilik usaha, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitarnya, Pak.
0: Nah, Bu Dharma, apakah ingin usaha naik kelas, Kak?
1: Tentu, saya ingin usaha ini berkembang, Pak. Saya ingin produk kami semakin dikenal, penghasilan meningkat, dan kalau memungkinkan bisa membuka lapangan pekerja bagi orang lain.
0: Ah, ini yang paling menarik, Bu Dharma. Kira-kira kalau saya Bu Dharma ini berkembang besar, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan, Bu Dharma?
1: Perkembangan yang saya ingin lakukan yang pertama, utamanya saya memperkuat usaha supaya bisa bertahan dalam jangka panjang. Kemudian membantu keluarga, terutama pendidikan anak-anak. Kalau sudah mampu, saya juga ingin membuka kesempatan bagi perempuan lain untuk ikut bekerja, Pak. Karena saya percaya ketika satu perempuan mendapatkan kesempatan itu untuk berkembang, dampaknya bisa dirasa oleh banyak orang.

Dari cerita Darmawati, kita belajar bahwa sebuah usaha tidak tumbuh dalam satu malam. Ada proses yang harus dilalui. Belajar mengenali pasar, memperbaiki kualitas, mencoba cara baru dalam memasarkan produk, hingga berani mengambil peluang. Namun, di balik setiap usaha yang berkembang, selalu ada alasan yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari penghasilan.

0: Ya, pendengar, saat ini saya sudah bersama juga salah satu ibu rumah tangga yang menjalankan sebuah usaha bernama Ibu Ruhaida. Beliau sudah menjalankan usahanya ini sejak lama. Ibu Ruhaida, gimana kira-kira Bu ke depan kalau usaha Ibu ini maju, Bu Ruhaida?
1: Kalau usaha saya semakin maju, saya ingin menambah modal dan memperbesar usaha. Saya ingin juga yang sekarang ini suatu hari bisa menjadi usaha yang lebih kuat. Bukan hanya untuk saya, kalau ada kesempatan saya ingin mengajak ibu-ibu yang lain untuk ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dan saya percaya perempuan kalau diberi kesempatan juga mampu berdiri dan menjadi penggerak ekonomi keluarga.
0: Bu Ruhaida, selain itu kira-kira apa harapan Ibu Ruhaida yang lain, Bu?
1: Harapan saya sederhana. Saya ingin usaha kecil seperti kami terus mendapat perhatian dan kesempatan. Kami tidak meminta semuanya diberikan. Kami hanya ingin ada ruang untuk belajar, berkembang, memasarkan produk, dan memperluas usaha. Karena kami juga ingin menjadi bagian dari pembangunan. Kami ingin anak-anak kami memiliki masa depan. Dan kami ingin menunjukkan bahwa perempuan di daerah perbatasan juga bisa berkarya. Kami mungkin memulai dari kecil, tetapi kami tidak ingin berhenti di kecil.
2: Oke.

0: Di balik usaha kecil yang tumbuh dari rumah, ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Ada ibu yang memulai dengan modal seadanya, ada yang belajar dari pengalaman, ada pula yang perlahan mengenal pemasaran digital dan mencoba membawa produknya keluar dari lingkaran sekitar. Namun untuk tumbuh lebih besar, mereka membutuhkan pengetahuan, pendampingan, akses pasar, dan ruang untuk belajar. Di titik inilah rumah BUMN PLN Nunukan hadir. Bukan sekedar tempat bertemu, tetapi menjadi salah satu ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan membuka peluang. Bagi perempuan di wilayah perbatasan, kesempatan seperti ini menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk mengubah usaha rumahan menjadi sumber kekuatan ekonomi keluarga. Sebab, pembangunan ekonomi tidak selalu dimulai dari usaha besar. Kadang, ia dimulai dari dapur rumah, dari tangan seorang ibu, dari produk sederhana, dan dari keberanian untuk berkata, "Saya ingin usaha saya berkembang."
1: Rumah BUMN itu adalah program dari Bapak Presiden Joko Widodo, presiden terdahulu sebelumnya, di mana program ini pertama dilaksanakan oleh Telkom dan akhirnya mewajibkan untuk seluruh BUMN yang ada di Indonesia minimal memiliki rumah BUMN. Dan kebetulan untuk Nunukan yang ditujuk adalah PLN, di mana kita di bawah naungan UID Kaltimra, PLN langsung dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di mana kita dituntut untuk membina, memberikan pelatihan, mendampingi dari teman-teman pelaku UMKM yang belum memiliki izin legalitas. Terus habis itu bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan hingga UMKM ini berhasil untuk ekspor dan kita lepas untuk menjadi UMKM yang naik kelas, seperti itu.
0: Berapa tahun sudah Ibu kehadiran BUMN?
1: Kalau untuk rumah BUMN sendiri itu berdiri di tahun 2017 dan mulai aktif di tahun 2018.
0: Oh, sebelum COVID Bu ya?
1: Iya betul.
0: Ini sudah berjalan. Apa hasil yang didapatkan para UMKM kehadiran BUMN ini Bu?
1: Dari rumah BUMN sendiri kita sudah pastinya memberikan pembinaan, terus

0: kita memberikan pelatihan juga, dan tidak hanya itu, kita membantu teman-teman pelaku UMKM dari segi pemasaran juga, karena PLN sendiri memiliki e-commerce namanya PLN Mobile, yang dimana di tahun 2023 sampai dengan 2024 kemarin, termasuk salah satu UKM Regan Coklat ini, sehingga beliau bisa membangun tokonya dan sebagainya. Setelah itu kita ada program pameran nasional dan internasional, dimana di bulan April baru-baru ini kita habis mengikuti kegiatan SIVEC, yaitu Sabah International Food di Kinabalu juga. Kita membawa 4 pelaku UMKM dan itu sudah bersurat ekspor juga. Kita usahakan semua produk yang kami bawa ke, istilahnya keluar dari Indonesia, merupakan adalah produk-produk yang berlegalitas.
1: Baik, salah satu paling banyak permasalahan UMKM, bukan hanya di Kabupaten Nunukan, rata-rata di 38 provinsi di Indonesia, itu adalah bentuk kemasan yang belum menarik. Karena salah satu yang menarik peminat untuk membeli kemasan yang dikemas sebaik mungkin, yang bisa membawa alam sadar untuk segera membeli seperti itu. Contoh kayak ini, coklat bawang luar biasa ini sudah go internasional kalau seperti ini.
0: Silakan, ya, kalau untuk kemasan sendiri sebenarnya itu bukan menjadi kendala utama sekarang nih Pak. Karena kenapa? Banyak rumah kemasan yang sekarang mendukung UMKM yang harganya terjangkau, dan sekarang desain-desainnya juga merupakan desain-desain gratis yang dibelikan oleh toko-toko atau rumah kemasan seperti itu. Cuma kembali lagi, kembali ke UMKM yang apakah mereka mau berkembang, apakah mereka mau betul mau memperbaiki dari segi kemasan seperti itu. Karena beberapa binaan rumah BUMN kami sudah merekomendasikan beberapa rumah kemasan, bagaimana prosedur dari label itu sendiri. Terus untuk UMKM yang sudah internasional kan ada standarnya nih, minimal 2 bahasa, terus minimal sudah bersertifikat halal dan sebagainya.
1: Baik, selain produk makanan, minuman, apakah ini masuk juga produk yang dikembangkan oleh rumah BUMN, Ibu?
0: Betul, jadi sebenarnya rumah BUMN itu juga ada tidak hanya makanan dan minuman. Kita mengembangkan dari segi aircraft dan jasa. Kami di bawah binaan kami ada yang aircraft batik, terus ada pengrajin pengrajin craft, terus ada juga jasa. Kita menaungi salon, terus PKBM, masih banyak lagi.
1: Saya menuju ke Bu Siti Asna. Bu Asna, ini kan mewakili pemerintah dalam konteks kooperasi. Bagaimana kolaborasi antara rumah BUMN dengan kooperasi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, sehingga produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Nunukan ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat pendampingan selain dari rumah BUMN, pemerintah juga hadir terus di samping mereka.
2: Ya, alhamdulillah untuk dinas kooperasi memang salah satu dinas yang dalam hal ini sangat lengkap sekali di dalamnya. Di sana ada bidang UKM, di sana juga ada bidang perindustrian, ada bidang perdagangan, ada bidang koperasi, serta ada bidang kemetrologian. Nah, di situ tadi kita tanyakan terkait dengan koperasi dengan sinergi kami ya. Insya Allah itu Mbak dan Pak Rusdi, bahwa koperasi itu saat ini juga sudah punya badan hukum, sehingga badan hukum itu bisa digunakan sebagai salah satunya untuk berusaha juga. Kalaupun untuk ekspor itu juga ada, sepanjang si koperasi itu memiliki NIB yang sudah melalui OSS, dan NIB-nya itu menjadi dasar identitas usaha untuk terhubung dengan registrasi kepabeanan. Seperti itu. Dan juga memiliki KBLI sesuai dengan kriteria usaha atau barang yang akan diekspor. Seperti itu.
1: Itu syarat untuk menjadi koperasi atau syarat untuk bisa menembus ekspor?
2: Untuk bisa menembus ekspor.
1: Oke, pertanyaannya Ibu, ketika ada masyarakat ingin mengembangkan usaha dengan UMKM, namun dia menggunakan jalur administrasi koperasi, apa syarat untuk membentuk koperasi saat ini, Bu?
2: Baik, untuk persyaratan membentuk koperasi sendiri itu kita sebagaimana diatur dalam PP nomor 7 itu, pertama dia paling tidak memiliki atau terdiri dari 9 orang berkumpul, mempunyai visi dan misi yang sama, dan koperasi masyarakat yang punya visi misi yang sama itu membentuk atau merapatkan diri membuat koperasi dengan menentukan apa nih usaha yang akan dijalankan, terus berapa rencana simpanan pokok dan simpanan wajib yang mereka akan tuangkan, karena itu semua akan dituangkan dalam suatu berita acara, dan berita acara itu nanti dibawa ke notaris, dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. dan juga untuk pembuatan akta kooperasi itu tidak gratis, berbayar. Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman pelaku usaha yang akan membentuk atau mendirikan sebuah koperasi, karena koperasi itu dia berbadan hukum dan pembuatannya bukan di dinas ya, atau bukan juga di rumah BUMN, melainkan melalui notaris NPAK. Kalau di Nunukan itu ada beberapa NPAK yang sudah resmi memiliki izin atau SIM istilah kita ya, itu sudah ada kurang lebih 5 atau 6 notaris yang punya kewenangan untuk itu.

Satu usaha mungkin terlihat kecil. Satu warung mungkin hanya melayani beberapa pelanggan. Satu produk mungkin hanya dibuat dari dapur rumah. Tetapi ketika jumlahnya bertambah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, maka usaha kecil berubah menjadi kekuatan ekonomi. Inilah wajah ekonomi rakyat, dan perempuan berada di dalam denyutnya. Mereka bukan hanya mencari penghasilan, mereka sedang menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, membuka peluang, dan menjaga agar roda ekonomi di tingkat paling bawah tetap berputar. Di perbatasan, ada perempuan yang mungkin tidak pernah masuk halaman depan koran, tidak berdiri di atas panggung besar, tidak memiliki perusahaan raksasa, tetapi setiap hari mereka bekerja, menghasilkan, menjual, menghidupi keluarga, dan mempertahankan harapan. Karena pembangunan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia mulai dari dapur sebuah rumah, dari warung kecil, dari tangan seorang ibu, dan dari keberanian seorang perempuan untuk berkata, "Saya ingin usaha saya maju." Ketika perempuan bergerak, ekonomi bergerak. Ketika ekonomi keluarga kuat, masyarakat ikut kuat. Dan ketika masyarakat kuat, Indonesia semakin kuat. Dari perbatasan, perempuan ikut menggerakkan Indonesia.

0: memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall.
2: Sari berita. Momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan, Bupati Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 11.020 peserta sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat gelaran senam Lucky Wall di paras perbatasan Nunukan. 2 berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan Siang ini, kita awali dengan informasi terkait momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan. Bupati Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
0: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
3: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
0: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
3: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Ketua Komisi 2 DPRD dorong anggaran 2027 berbasis asas manfaat dan pemerataan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan yang diwarnai dengan sidang paripurna istimewa di kantor DPRD Nunukan meninggalkan catatan penting bagi arah pembangunan daerah. mengusung tema kreatif berkarya Nunukan Maju menjadi ruang refleksi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Andi Fajrul Sa menyampaikan pesan penting terkait arah kebijakan fiskal dan anggaran daerah ke depan. Ia berharap usia ke-27 ini menjadi tonggak sejarah bagi Nunukan untuk melompat lebih maju, khususnya dari sisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
5: Kabupaten Nunukan ke depan jauh lebih berkembang dari sisi perekonomian. Ya, kami mendorong bagaimana pemerintah daerah dalam menempatkan anggaran di tahun 2027 nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan betul-betul berdampak kepada pelayanan publik dan berdampak kepada masyarakat.
4: Lebih lanjut, Andi Fajrul Syah menekankan pentingnya efektivitas dan orientasi hasil dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya menyongsong tahun anggaran 2027. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar menempatkan alokasi anggaran yang benar-benar berfokus pada kebutuhan real masyarakat. Ia juga mengingatkan agar orientasi penyerapan anggaran tidak hanya mengejar angka serapan yang tinggi secara administratif, tetapi harus diukur seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan oleh warga.
5: Jangan hanya melihat serapan anggaran banyak kita lakukan, tapi tidak terlalu berdampak. Nah, kami berharap seluruh anggaran di tahun 2027 ini memiliki asas manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan dengan menjunjung yang namanya asas pemerataan di seluruh dapil Kabupaten Nunukan.
4: Andi Fajrul juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan distributif dalam pembangunan. Ia meminta agar pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama yang menyentuh seluruh wilayah daerah pemilihan atau dapil masing-masing di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Sementara itu, pendengar, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan membawa cita rasa khas Makassar, Bugis hingga Toraja ke panggung kuliner Nusantara dalam rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Salam Amin melaporkan selengkapnya.
7: Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Kabupaten Nunukan memperkenalkan beragam kuliner khas Sulawesi Selatan dalam kegiatan kuliner Nusantara rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Berbagai makanan khas disajikan mulai dari makanan khas Makassar, khas Bugis, hingga khas Toraja. IWSS juga menghadirkan aneka kue tradisional seperti jalangkote dan barongko. Ketua IWSS Kabupaten Nunukan Andi Astuti mengatakan keikutsertaan IWSS dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan kepada masyarakat Nunukan.
8: IWSS kali ini menyajikan makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu makanan khas Makassar, yaitu adalah palu basah, dan untuk makanan khas Bugisnya itu adalah nasuliku, burasa, dan kuenya tentunya adalah barongko. Terus dari untuk khas Torajanya adalah bebek dangkot.
7: Ia menjelaskan sebagai perempuan perantau, anggota IWSS tetap berupaya menjaga identitas budaya daerah asal, termasuk melalui pelestarian makanan tradisional. Di sisi lain, mereka juga menghargai keberagaman budaya lokal yang tumbuh di Kabupaten Nunukan.
8: Tentunya kita sebagai perempuan dari Sulawesi Selatan ya, kita harus menjaga walaupun kita di tanah perantauan, tapi adat istiadat kita itu perlu juga kita lestarikan dimanapun kita berada. Kita kolaborasikan dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Nunukan tentunya.
7: Menurut Andi Astuti, makanan khas Sulawesi Selatan tersebut tidak hanya disajikan dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat, terutama saat hajatan warga dan perayaan Lebaran. Salma Amin melaporkan.
2: Anda masih dalam Warta Nunukan Siang. Pendengar, untuk menekan inflasi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan bersama Bank Indonesia menggelar pasar murah di wilayah 4 Kabupaten Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan atau pasar murah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan DKUK MPP Kabupaten Nunukan merupakan kali kedua digelar di wilayah 4 tanggal 28 September 2026 hingga 2 Oktober 2026 lalu, seperti di Kecamatan Tulin Onsoy, Kecamatan Sebuku, Sembakung Atulai, dan Kecamatan Lumbis. Adapun barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang didistribusikan dan dijual seperti minyak Viola 900 ml, minyak Sabrina, beras 2 hati 10 kg, beras SPHP, tepung Gatot Kaca, dan barang lainnya.
10: FDP ini dia membantu menyampaikan sembako atau sembako yang dibutuhkan masyarakat ke wilayah 3 dengan subsidi terhadap alat angkutnya. Jadi pembiayaan alat angkut, baik itu mulai dari truk, kemudian LCT pengangkut menuju Semenggaris, dari Nunukan menuju Semenggaris, kemudian masuk ke wilayah 3, itu dengan pembiayaan transportasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepenuhnya. Mengingat memang ada sudah keterbatasan pembiayaan atau anggaran dari APBD. Kita
9: Dior Frames menyampaikan dalam pelaksanaan pasar murah sembakonya dijual dengan harga yang sama dengan yang ada di Kabupaten Nunukan ke wilayah Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, dan Lumbis.
10: Cukup memberikan atensi kepada masyarakat yang memang sudah menunggu untuk dilaksanakannya pasar murah. Kedepannya FDP ini menjadi salah satu program rutinnya kita. FDP, fasilitas distribusi pangan. FDP, ada yang namanya pangan murah, ada pasar murah, nah ada yang namanya fasilitas distribusi perdagangan. Fasilitasnya, alat-alat transportnya yang dibiayai. Seperti itu juga dibantu untuk operasional anggota dari DKUKMPP dalam menjalankan kegiatan tersebut.
9: Ia berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat barang murah kepada masyarakat langsung untuk mengurangi inflasi terhadap harga barang kebutuhan pokok. Pasar murah beberapa tahun lalu dilaksanakan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Namun sejak ada fasilitasi distribusi pangan ini dapat melaksanakan setiap bulan atau kapan saja terjadi lonjakan harga. Dalita Riri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Warta Nunukan siang ini kita akhiri dengan informasi hukum. Sebanyak 28 poli pakaian bekas ilegal asal Malaysia berhasil diamankan patroli gabungan TNI di kawasan Nunukan Timur. Delita kembali menurunkan laporannya.
9: Barang ilegal berupa balpres atau pakaian bekas berhasil diamankan berkat patroli bersama unit Intel Kodim 0911 Nunukan, personil Satgas SGI Kodam 6 Mulawarman. Pasintel Kodim 0911 Nunukan Kapten Infantri Zoan Agus mengatakan, balpres yang ditemukan pada saat perjalanan menuju Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur. Ada sebuah kendaraan roda 4 mengangkut barang tersebut tetapi bukan pemiliknya. Pada saat ditanyakan tidak mengetahui apa isi barang tersebut, hanya dihubungi untuk mengantarkan ke Jalan Pasar Baru.
11: Barang ini mau diantar ke Pasar Baru. Nah, sebelum sampai Pasar Baru, ketemu kami, gitu loh. Nah, kami periksa, kami curiga ini balpres, gitu kan. Nah, setelah kami tanya siapa pemiliknya, dia nggak tahu, dia hanya ngantar. Dia ngantar, rencananya hanya di turunkan di Pasar Baru, ya nanti katanya pemiliknya ngambil sendiri, seperti itu. Nah, karena kita belum tahu pemiliknya, ya kalau nunggu dia sampai diturunkan, ya, khawatir lain lagi ceritanya, kan. Nah, akhirnya kita amankan.
9: Ia menjelaskan pemilik barang balpres tidak ditemukan, namun barang tersebut berhasil diamankan sebanyak 28 koli yang diduga dari Malaysia. Kemudian Kodim 0911 Nunukan berkoordinasi dengan Bea Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut.
11: Barang ini ya kemungkinan pasti dari Malaysia, kan gitu, ya kan dari Malaysia. Tetapi ya dari drivernya itu nyampaikan hanya ngambil di pinggir jalan, dibawa ke Pasar Baru. Nah kalau motifnya kemungkinan kalau tempat ini banyak berbeda-beda pasti berubah-ubah, ya kan, berubah-ubah. Karena berapa waktu kemudian kita coba standby, tidak pernah ada lagi. Nah kebetulan kemarin ada lagi temuan di Sebatik, berarti lewatnya Sebatik. Apakah ini barang awalnya dari Sebatik diseberangkan ke Nunukan atau memang langsung dari Tawau Malaysia ke Nunukan, kita juga tidak tahu asalnya dari mana, kan gitu.
9: Ketika ditanyakan terkait masuknya barang ilegal dari Malaysia, ia mengatakan kemungkinan modus operandinya berbeda-beda, seperti dari Yamaker, Kandang Babi, dan Tanjung Batu. Namun balpres yang ditemukan ini masuknya dari Yamaker. Sementara Pulau Nunukan memiliki banyak dermaga-dermaga kecil yang dapat disinggahi dan bukan pelabuhan resmi, sehingga petugas pun berkurang. Apalagi di malam hari, maka pantauan semakin berkurang. Delita Reri melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di paras perbatasan Nunukan. Ribuan peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
12: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Burai Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
1: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di paras perbatasan ini.
12: Sementara itu, Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
13: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau tanah turniu yang ke-4.
12: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansa,

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nanukan, Bupati Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 11.020 peserta sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat gelaran senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nanukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nanukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar hari dimanapun Anda berada, dua buah lagu Cucu Cahyati, Mabuk Judi dan Eri Susan tidak mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 yang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Nunukan yang ke-27 tahun. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, kita sudah menyiapkan di sini. Ada Aan Dandut Rock, kemudian ada Hasrat Terpendam, kemudian Jodoh di Tangan Allah, Jaga Cinta Kita, kemudian ada Doa Sepertiga Malam, ada juga Jual Beli, bahkan ada Happy dan Bukan Sandiwara oleh Irfan Mansur. Kita sudah siapkan. Silakan di 0811 153 11945. Saya ulangi di 0811 153 11945. Baik pendengar, sambil menunggu SMS dan WhatsApp Anda, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Happy, kemudian Irfan Mansur, Bukan Sandiwara. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Hai pendengar, hadirinapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Kemenkraf siapkan program kreatif by Indonesia untuk perluas pasar karya lokal. Ini dia pendengar. Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rian Rifki Harsyah mengatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Rifki menjelaskan bahwa proses kurasi akan melibatkan komunitas, asosiasi, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Ia menambahkan bahwa potensi karya kreatif dapat muncul dari berbagai ekosistem termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena itu keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Program Kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif akan memperkuat pelaksanaannya secara bertahap sepanjang tahun 2027 hingga 2029. Rifki berharap program tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar semakin banyak karya kreatif lokal berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dukungan tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi karya anak bangsa untuk menjangkau pasar internasional. Melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global. Baik, itu dia pendengar, informasi terkait tentang Kementerian Ekonomi Kreatif siapkan program Kreatif by Indonesia untuk perluas pasar karya lokal. Dan di wilayah perbatasan kabupaten ini tentunya sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan sehingga pangsa pasarnya bisa menembus go internasional. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Doa Sepertiga Malam, kemudian menyusul Rasmi Jual Beli. Selamat mendengarkan.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
5: Yang benar aja.
4: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
5: Oke dong.
4: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
5: Yang benar aja.
4: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
5: Oke dong.
4: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
6: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa

0: Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukairi. Bye.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN.

0: kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang dunia kesehatan. Apakah artritis bisa menyerang remaja? Kenali penyebab dan gejalanya. Ini dia, pendengar. Artritis atau radang sendi kerap dikaitkan dengan proses penuaan, tetapi kondisi ini juga dapat dialami anak-anak dan remaja. Penyebabnya beragam, mulai dari gangguan autoimun hingga kerusakan sendi akibat cedera. Dikutip dari Children's Health, pada hari ini Senin 12 Oktober 2026, remaja dapat mengalami osteoartritis yang menyebabkan nyeri dan kerusakan sendi. Pada usia muda, kondisi ini dapat berkaitan dengan cedera olahraga atau gangguan pada perkembangan tulang dan sendi. Selain osteoartritis, anak dan remaja juga dapat mengalami juvenile artritis. Jenis artritis ini berkaitan dengan peradangan sendi yang muncul sebelum seorang berusia 16 tahun. Juvenile artritis dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Kondisi ini dapat memicu peradangan yang mengganggu fungsi sendi. Dan osteoartritis pada remaja dapat berkembang akibat cedera seperti dislokasi tempurung, lutut atau robekan ligamen anterior cruciate ligament atau ACL. Cedera tersebut berpotensi merusak tulang rawan dan meningkatkan risiko gangguan sendi dalam jangka panjang. Nah, salah satu kondisi yang dapat memicu kerusakan sendi pada anak adalah osteochondritis discans atau OCD. Gangguan ini terjadi ketika sebagian kecil tulang mulai terpisah dari tulang di sekitarnya dan dapat mempengaruhi kondisi tulang rawan. Gejala artritis pada remaja dapat berupa nyeri sendi, pembengkakan, keterbatasan gerak, hingga pincang. Nyeri yang berlangsung lama atau disertai pembengkakan perlu mendapatkan perhatian medis. Pada kasus cedera lutut, pemeriksaan oleh dokter spesialis ortopedi dapat membantu mengetahui penyebab keluhan. Pemeriksaan lanjutan termasuk sinar X mungkin diperlukan sesuai kondisi pasien. Penanganan artritis bergantung pada jenis penyakit, tingkat keparahan, serta kondisi pasien. Sebagian gangguan tulang rawan pada anak dapat membaik dengan pemantauan medis, sedangkan kondisi lain memerlukan terapi atau tindakan lebih lanjut. Nah, pencegahan cedera juga menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan sendi remaja. Latihan penguatan otot, teknik olahraga yang tepat, serta rehabilitasi setelah cedera dapat membantu mengurangi risiko kerusakan sendi.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:51 saat dua buah lagu Ada Aan dan Dutrok kemudian menyusul Hasrat Terpendam mengakhiri jumpa kita di Pro Dandut kali ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Akhirnya saya Rusli Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Saya Syasha, di kesempatan kali ini hadir kembali untuk menemani Anda, memberikan sejuta informasi serta memberikan hiburan untuk Anda dengan mempersembahkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, untuk edisi di hari Senin kali ini tanggal 12 Oktober 2026, untuk Nunukan sore ini akan saya awali dengan segmen UMKM Berbicara. Nanti saya akan hadirkan informasi seputar UMKM untuk Anda, tapi terlebih dahulu saya akan buka segmen ini dengan persembahan lagu dari Gigi ya. Nah, grup band ini pendengar, insya Allah nanti malam dikabarkan akan hadir di Paras Perbatasan, tepatnya di Jalan Lingkar ya. Jadi bagi Anda yang mau seru-seruan, bisa untuk datang nanti malam langsung ke Paras Fest 2026. Ini dia persembahan dari Gigi dengan judul lagunya, yaitu Andai.

Pendengar, kali ini di segmen UMKM Berbicara, saya menghadirkan informasi dengan topik kolaborasi bukan kompetisi. Saatnya UMKM Nunukan itu bisa saling promosi. Jadi kolaborasi itu penting pendengar, bukan kompetisi. Kini kolaborasi menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk menembus pasar yang lebih luas dan bertahan di era digital. Sebagai wilayah beranda depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Nunukan memiliki potensi komoditas yang unik, mulai dari rumput laut, kemudian ada kuliner khas pesisir, hingga kerajinan tangan yang akan jauh lebih kuat jika dipasarkan secara kolektif ketimbang berjalan sendiri-sendiri. Strategi saling mempromosikan atau cross promotion antar pelaku usaha lokal itu ternyata bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang efisien dan berdampak besar. Nah, mengapa kolaborasi itu sangat penting bagi UMKM Nunukan? Nanti akan saya informasikan selengkapnya untuk Anda.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Nunukan. Nah, mengapa kolaborasi itu sangat penting bagi pelaku UMKM khususnya yang ada di Nunukan? Yang pertama adalah mengenai efisiensi biaya pemasaran. Jadi UMKM itu seringkali memiliki keterbatasan anggaran untuk iklan. Dengan saling mempromosikan, satu usaha bisa menjangkau basis pelanggan usaha mitranya tanpa biaya tambahan. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah bisa memperkuat identitas produk lokal. Ketika berbagai produk khas Nunukan dikemas dan dipromosikan bersama, branding Nunukan sebagai pusat produk berkualitas di perbatasan akan semakin solid di mata konsumen luar daerah maupun Malaysia. Dan yang ketiga adalah membangun ekosistem bisnis yang tangguh. Kompetisi harga yang tidak sehat seringkali mematikan usaha kecil. Nah, kolaborasi akan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan juga suportif.

0: Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Masih di segmen UMKM Berbicara, pendengar, ada beberapa langkah konkret yang bisa diterapkan oleh komunitas UMKM di wilayah Nunukan ya, agar strategi praktik saling promosi ini atau cross promotion bisa berjalan. Yang pertama adalah paket produk bundling, yaitu penyatuan produk. Contoh nih, misalnya pengusaha camilan keripik rumput laut bekerja sama dengan pengusaha kopi lokal untuk membuat paket oleh-oleh Nunukan. Pelanggan mendapatkan potongan harga jika membeli paket kombinasi antara keduanya. Nah, itu keren juga ya. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi silang di media sosial ya, atau cross tagging ya. Jadi manfaatkan Instagram, TikTok atau Facebook, media sosial pokoknya ya, berbagai platform. Pemilik kafe di Nunukan bisa membuat konten yang merekomendasikan produk fashion atau kerajinan khas lokal yang bisa dipakai oleh staff mereka dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan ruang display fisik bersama. Nah, pemilik rumah makan atau hotel misalnya bisa menyediakan sudut khusus untuk memajang kartu nama, brosur, atau sampel produk kerajinan tangan dari UMKM lainnya. Atau bisa juga dengan menggunakan kampanye tagar bersama. Menggunakan tagar tunggal yang disepakati bersama, seperti misalnya UMKM Nunukan Maju, atau misalnya tagar beli produk Nunukan, agar ketika konsumen itu mencari tagar tersebut, seluruh produk kreatif dari berbagai UMKM Nunukan itu muncul secara bersamaan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Nah, pendengar, untuk mewujudkan ekosistem kolaboratif secara berkelanjutan memang diperlukan wadah atau forum komunikasi yang aktif bagi para pelaku usaha di Nunukan. Dukungan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Nunukan juga sangat krusial. Misalnya melalui fasilitasi sentra UMKM bersama, kemudian adanya pelatihan digitalisasi kelompok serta penyelenggaraan festival budaya dan bazar yang mewajibkan konsep kolaborasi antar sektor usaha. Saatnya kita pelaku UMKM bisa mengubah pola pikir dari bagaimana mengalahkan tetangga atau saingan kita menjadi bagaimana kita bisa maju bersama membawa nama Nunukan itu ke panggung nasional dan internasional. Jadi saatnya untuk para pelaku UMKM itu bisa saling mendukung ya, bukan berkompetisi.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kita masih akan menantikan lintas Banjar Nusantaraya. Untuk menantikannya, saya masih hadirkan lagu pop Indonesia. Dan kali ini pendengar, saya hadirkan lagu dari Ello, Andai Selamanya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi gak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan, ada informasi apa di sore hari ini Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini kualitas udara yang dipantau melalui nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya Vira ya?
1: Betul.
0: Ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di Bumi Etam. Dalam operasi sarang narkoba ini, sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali kepada Anda di Nunukan. Silakan Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di paras perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Bure Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Karena Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di paras perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau tanah turniu yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana bagaimana kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya kuning bajunya gak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman Listia? Menjemur?
1: Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya bencana kita ini ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik, Listia ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara semuanya. Dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, masih dikepung kabut asap. Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Auliana bersama rekan-rekan di sana.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga karhutla ini cepat berakhir, hujan Amin. Pun juga cepat juga turun ya Syasha ya.
0: Amin. Baik, Auliana, ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Auliana.
1: Baik, terima kasih Syasha. Di Nunukan pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A. Meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa, meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, masih bersama saya Syasha di sore hari ini, dan saya masih punya informasi untuk Anda. Setelah tadi Anda mendengarkan informasi dari beberapa wilayah di Kalimantan ya, dan kali ini pendengar, Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan bahwa hasil dari pengamanan terhadap balpres atau pakaian bekas telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 lalu pukul 20.30 WITA di wilayah Jalan Pasar Baru, Kecamatan Nunukan. Berdasarkan hasil patroli dan pengembangan informasi di lapangan, personil berhasil mengamankan barang berupa 28 koli balpres atau pakaian bekas dengan menggunakan kendaraan pick up. Di dalam press release, Tony Prasetyo juga menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, barang tersebut diduga berasal dari wilayah Malaysia dan akan didistribusikan ke wilayah Kabupaten Nunukan maupun wilayah lainnya di Indonesia melalui jalur laut atau jalur yang tidak resmi. Dan masyarakat diimbau agar tidak terlibat dalam kegiatan pemasukan, pengangkutan maupun perdagangan barang yang tidak dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan. Apabila menemukan adanya kegiatan yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat atau instansi terkait.

0: musuh Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu. Rugi dong.
1: Yang bener aja.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, kali ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan langsung saja saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda sebelum kita akan jelang azan maghrib pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

pahala atas musibah yang menimpa seorang muslim. Musibah merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik muslim maupun kafir. Musibah yang diterima dengan keridhaan, maka akan berubah menjadi pahala. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kemurkaan, maka akan berubah menjadi dosa. Sikap yang harus dilakukan seorang muslim tatkala menghadapi musibah adalah beriman dan ridho kepada ketentuan qada Allah, bersabar menghadapi musibah, menghayati makna dan hikmah di balik sebuah musibah, senantiasa berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat. Musibah memiliki beberapa hikmah di antaranya. Musibah dapat menghapus dosa-dosa seorang hamba. Musibah merupakan tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya besarnya sebuah pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka dengan musibah. Maka barang siapa yang ridho, Allah akan ridho. Dan jika dia murka, maka Allah murka kepadanya pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Musibah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sifat ridho, sabar, tawakal, mengharap, dan sebagainya. Musibah dapat menjadi bahan muhasabah bagi seseorang muslim dari segala bentuk kemaksiatan.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rain dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya, mendengar, terima kasih Tuhan dari Rika Ruslan sudah saya hadirkan lagunya untuk Anda. Dan sama seperti lagu tadi, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, setiap manusia memiliki harapan dan impian, mulai dari kesuksesan, karir, kemudian pekerjaan yang baik, hingga kehidupan yang nyaman dan berkecukupan. Namun, keinginan tersebut tidak boleh membuat seseorang melupakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ustadz Anam Ashari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan, turut mengajak umat Islam untuk tetap menjaga sholat 5 waktu di tengah kesibukan mengejar cita-cita dan kesuksesan duniawi. Ia mengatakan kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan sholat, serta dalam surah An-Nisa ayat 103 yang menegaskan bahwa sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Karena itu umat Islam diingatkan untuk senantiasa menjaga sholat dalam kondisi apapun. Nah, pendengar, lagu-lagu Islami masih saya hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Aca, lama gak jumpa. Tinggal di mana sekarang?
1: Eh, Kak Okta. Iya nih, aku tinggal sama kakakku.
0: Apa kabarmu nih?
1: Kabar baik, Kak.
0: Oh iya, apa dikerja sekarang?
1: Masih nganggur nih, Kak. Belum ada kerjaan.
0: Gak ada kerjaan? Atau kamunya yang pilih-pilih kerjaan?
1: Aduh, iya nih, Kak. Carikan dong kerjaan buat Aca.
0: Gini deh, Aca. Kakak dulu orangnya yang tidak suka gengsian sama kerjaan. Apa yang bisa kakak kerjakan, kakak kerjakan. Kita jadi orang jangan pilih-pilih kerjaan dulu lah. Kita kerja apa saja yang bisa dikerjakan selagi itu halal. Dan jadilah orang yang bisa mandiri, tekun, jangan pernah mengeluh. Insya Allah, pasti akan sukses ke depannya karena kita bukan pewaris, tapi perintis. Paham?
1: Baik, kakak. Terima kasih masukannya. Insya Allah, besok aja akan cari kerjaan sudah.
0: Nah, gitu dong. Yang semangat ya.
1: Siap, kakak.
0: Kalau begitu, saya duluan nih, mau buru-buru.
1: Iya, Kak Okta. Hati-hati.
0: Iya, makasih deh, Aca. Dadah.
1: Dadah,

Sabar, tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu melelah dalam memberi, ingatlah Tuhan, bahwa dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya persilahkan Anda untuk bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store, jadi dengan menggunakan HP Android Anda. Nah, karena dengan aplikasi ini, Anda akan mudah untuk mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu juga, Anda bisa mengupdate dengan membaca berbagai informasi-informasi aktual, baik itu informasi dari berbagai daerah, skala nasional maupun internasional, bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar, untuk informasi berikutnya, ini terkait Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Kabupaten Nunukan yang memperkenalkan beragam kuliner khas Sulawesi Selatan dalam kegiatan kuliner Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Berbagai makanan disajikan ya dari pagi hingga siang hari tadi, mulai dari palu basah khas Makassar, bebek dangkot khas Toraja hingga nasulik ku khas Bugis. IWSS juga menghadirkan aneka kue tradisional seperti jalangkote, kemudian barongko. Ketua IWSS Kabupaten Nunukan, Andi Astuti, mengatakan keikutsertaan IWSS dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan kepada masyarakat Nunukan. Ia mengatakan sebagai perempuan perantau, anggota IWSS tetap berupaya menjaga identitas budaya daerah asal, termasuk melalui pelestarian makanan tradisional. Di sisi lain, mereka juga menghargai keberagaman budaya lokal yang tumbuh di Kabupaten Nunukan. Menurut Andi Astuti, makanan khas Sulawesi Selatan tersebut tidak hanya disajikan dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat, terutama saat hajatan warga dan perayaan Lebaran.

0: selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: perkasa.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk informasi berikutnya, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri SE memaparkan penurunan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 0,10% di tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nunukan tercatat turun dari 2,71% pada tahun 2024 menjadi 2,61% pada tahun 2025. Dan penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Nunukan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence: E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri SE juga menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dan kelima misi tersebut pendengar merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi ini menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung kemajuan Kabupaten Nunukan. Kemudian misi yang kedua yaitu meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Misi ini diarahkan untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Hal ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah misi keempat yang berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Pembangunan tersebut menjadi bagian dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Sementara itu untuk misi kelima adalah menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sejumlah informasi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari sore tadi hingga malam hari ini pendengar. Dan akhirnya saya Syasha tuntas sudah membersamai Anda di Pro 1 Era Rindunukan FM 96,3 MHz. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 Era Rindunukan ya. Download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store serta pantau terus siaran kami serta informasi-informasi teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital

0: dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, selamat malam. Jumpa lagi ya dengan Rista yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini, edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa-apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya benar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang, bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya jika ada bayi balita yang di Kaposyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun Geofisika geofisika kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda tengah mendengarkan Nunukan malam ini edisi hari Senin 12 Oktober 2026 dan Anda tengah mendengarkan segmen Mimbar Agama Buddha. Untuk itu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah mengenai pentingnya menjaga kesehatan jasmani menurut ajaran Buddha. Melansir dari RRI Co.id, menjaga kesehatan jasmani merupakan salah satu kewajiban penting dalam kehidupan setiap individu. Dalam pandangan ajaran Buddha, fisik yang sehat mendukung terciptanya ketenangan pikiran dan spiritual. Penyuluh agama Buddha, Ida Mulyaningrum SAG MPDB, menjelaskan pentingnya merawat tubuh secara seimbang. Ia menekankan bahwa kesehatan jasmani dan rohani saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Ida Mulyaningrum, pola hidup sehat dan kesadaran diri menjadi kunci utama menjaga kebugaran tubuh. Ajaran Buddha mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan dalam beraktivitas harian. Selain menjaga asupan makanan, mengelola stres dan pikiran juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kebiasaan hidup disiplin akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup seseorang. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi umat Buddha. Ida Mulyaningrum juga mengajak masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai kesederhanaan dalam merawat kesehatan. Gaya hidup seimbang merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan yang harmonis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai

0: kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
0: ya,
1: ikut yuk.
0: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
0: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
0: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
0: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
0: Oke, maaf ya.
1: Oke.
0: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, ayo. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita cari Rin juga ya.
0: Nyeh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Nih lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk, kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia, mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk, ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin, sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin, orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja, ayo ke Surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini, ya Allah? Mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit. Apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar gak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet, segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: kenapa yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya Rin ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya, egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu, nyesel.
0: Yuk, yuk, yuk tunggu yuk, yuk.
1: Astaga, Rin, Rin. Rin, Rin, bangun Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enak kan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh. Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa ke sini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya. Emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang yuk buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik yuk. Maaf ya yuk, maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu yuk.
1: Astaga Rin, kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu Rin.
0: Malu saya yuk. Maafin saya ya yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong Rin.
0: Makasih ya yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tau gak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak gak?
2: Diajak dong.
0: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
2: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
2: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
2: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
2: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
2: Ah, sama lah, kan makanya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
2: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
2: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan?
2: Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita? Pakai motor kamu kan?
1: Saya gak ada bensin nih.
2: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
2: Ih, udah, ayo jangan protes, ayo.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, tadi Anda baru ya mengikuti ada drama radio berjudul Pilihan, yang mana tadi dramanya sudah kami putarkan untuk Anda, terus setelah itu juga kami sajikan dua lagu untuk Anda. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen komunitas. Untuk itu kita bahas yuk soal wisata sama kuliner kali ya. Karena kan kebetulan juga pasti ada nih di antara Anda yang hobinya atau tergabung dalam komunitas wisata. Nah, ada informasi menarik nih, mendengar bahwa katanya tren wisata 2027 itu pelancong diprediksi makin melirik destinasi di luar Bali. Media perjalanan Euronews Travel dalam prediksi tren wisata yang dirilis pada akhir September 2026 menyoroti potensi destinasi lain di Indonesia melalui tema Indonesia So Much More Than Bali. Sorotan ini bukan berarti Bali kehilangan daya tarik sepenuhnya ya, melainkan menunjukkan bahwa Indonesia punya kok banyak pilihan wisata yang layak dikenal lebih luas. Dalam ulasannya, Euronews Travel menyinggung sejumlah tantangan pariwisata Bali, termasuk kenaikan harga akomodasi dan makanan, serta kekhawatiran terhadap perkembangan kawasan wisata yang dinilai berdampak pada bisnis lokal. Sebagai alternatif, wisatawan diajak melirik Lombok di Nusa Tenggara Barat. Pulau ini menawarkan pantai-pantai yang menarik, air terjun, hingga jalur pendakian Gunung Rinjani. Kemudian pilihan lainnya adalah Taman Nasional Komodo yang terkenal dengan satwa komodo dan landscape kepulauannya, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya yang dikenal dengan kekayaan biota laut, terumbu karang, dan perairan jernihnya. Jadi cocok banget ya, ini ya kalau yang suka diving, snorkeling, cocok banget untuk mampir ke Raja Ampat di Papua Barat Daya. Terus juga ternyata ada perubahan tren nih yang diperkirakan terlihat dari meningkatnya minat terhadap kota-kota kecil dan destinasi yang belum terlalu ramai. Euronews Travel mengutip survei Skift yang menemukan bahwa 42% pelancong memilih menghindari tempat yang terlalu padat dan mencari pengalaman liburan yang lebih santai. Tren menginap atau staycation di hotel juga diprediksi mengalami perubahan. Katanya, pelancong diperkirakan semakin mencari akomodasi yang menawarkan pengalaman khas dan otentik. Jadi bukan sekedar fasilitas mewah saja. Yang terus ini juga, jadi prediksi ini memperlihatkan bahwa wisata Indonesia memiliki peluang untuk berkembang melalui beragam destinasi dan pengalaman. Bali tetap mempunyai pesonanya sendiri. Sementara Lombok, Pulau Komodo, Raja Ampat, dan berbagai daerah lainnya bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi sisi lain Nusantara. Tapi ngomongin tentang ini ya, pendengar, emang sih saya beberapa kali juga lihat di sosial media tuh mulai banyak yang tertarik untuk mampir ke air terjun Tumpak Sewu, terus ke Bromo, ke Kawah Ijen. Banyak juga wisatawan yang pada pergi ke Jogja, terus ke Bandung, yang memang benar sih mungkin kota-kota yang istilahnya belum banyak dikenal luas ya, khususnya untuk wisatawan westerner ya, yang dari barat kebanyakan kan mereka taunya Bali gitu. Mungkin juga kalau sekarang karena di Mandalika lagi ada, dan udah beberapa kali sih ya ada MotoGP di sana, jadi Mandalika kemungkinan besar sudah lebih dikenal di luar Indonesia. Tapi ini menarik ya, ternyata ada pergeseran tren juga. Jadi mungkin ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk pariwisata Indonesia bisa lebih mempromosikan dirinya, mempromosikan kota-kotanya meskipun kota kecil. Tapi kalau punya daya tarik yang tadi ya dibilang otentik, pengalaman khas dan otentik, ini bisa jadi poin yang menjual nih untuk para wisatawan, baik wisatawan asing maupun lokal. Jangan sampai melupakan kalau wisatawan lokal atau orang-orang Indonesia tuh juga suka melancong loh, suka traveling juga. Jadi kadang kebanyakan orang mikirnya wisatawan yang ditarget itu selalu yang wisatawan luar negeri, padahal enggak juga, karena wisatawan Indonesia itu juga banyak gitu. Jadi pinter-pinter promosi, pinter-pinter pamerin kotanya, kabupatennya, siapa tahu memang wisatawan lokal jadi lebih tertarik untuk mampir ke sana gitu. Dan itu informasinya ya soal tren wisata 2027. Mungkin untuk Anda yang sudah
memikirkan mau pergi kemana, bisa direncanakan. Kalau yang belum mungkin bisa lah 2027 setahun sekali gitu ya, pergi ke mana kek gitu yang deket atau yang masih masuk dalam budget Anda. Tapi kalau belum juga tenang aja ya, karena di Nunukan juga ada tempat-tempat yang bisa buat Anda healing, atau ya paling enggak mungkin bisa main ke Tarakan ya yang paling dekat, atau ke destinasi wisata lainnya yang sekiranya masih masuk untuk budget Anda, kemudian waktunya, energinya juga. Tapi yang jelas itu tadi ya, tren wisata 2027 ternyata ada pergeseran, pergeseran kesukaan nih, preferensinya geser, sudah mulai melirik destinasi di luar Bali. Oke, pendengar tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
10: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dan juga tim Nunukan malam yang bertugas untuk menemani Anda di ruang dengar Anda malam hari ini. Ngomong-ngomong nih, ada nggak ya pendengar yang lagi berkumpul di Paras ya? Karena nih hari ini di malam ini yang lagi ada Gigi ya yang tampil di Paras. Dan untungnya hari ini nggak hujan deras dibandingkan yang minggu lalu ya. Minggu lalu tuh kan, wah ngeri banget hujannya, tapi untung banyak juga saya lihat ya dari story-story teman-teman. Banyak juga yang masih menikmati konsernya, cieh. Kalau yang malam ini kayaknya terpantau aman cuacanya, jadi Anda bisa lebih menikmati lagi buat bernostalgia dengan lagu-lagu Gigi, kumpul bareng teman, bareng pasangan juga dan orang-orang tercinta Anda, sambil jajan juga jadi santai ya, karena cuacanya mendukung banget buat kumpul-kumpul di malam hari ini. Dan yang lagi menikmati konsernya, semoga semoga have fun lah, pokoknya have fun, nanti selamat juga sampai rumah. Dan untuk Anda yang lagi mungkin malam ini ada yang lembur, ada yang kerja, ada yang belajar, ada yang santai aja di rumah, saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga dilancarkan semuanya. Semoga juga lagu-lagu yang disajikan di Pro 1 malam ini bisa cocok ya untuk menemani aktivitas Anda apapun itu. Karena nanti Rista masih akan menemani hingga jam 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang masih beraktivitas nih, sambil dengerin Rista ngomong ya, sambil dengerin informasi yang kami sajikan, kemudian lagu-lagunya yang juga sudah disiapkan di playlist untuk diputarkan malam ini, semoga bisa menemani Anda yang lagi lembur juga. Mungkin nanti ada yang ngejain sampai tengah malam, tenang aja, Anda tidak sendirian karena nanti masih ada Rista yang akan nemenin Anda, oke? Dan nanti pada pukul 22 akan kami hadirkan segmen Ruang Rindu ya. Jadi nanti Anda bisa request lagu pop yang mau diputarkan puterin apa, mau kirim salam juga boleh, bisa lewat WhatsApp, lewat SMS atau telepon nanti di jam 22. Silahkan, mungkin bisa disiapin dulu ya, pengen request lagu apa di malam hari ini, pengen dengerin lagu ini nih Mbak, atau saya dulu punya kenangan lagu ini sama si siapa, atau punya kisah yang apa ya, memorable di masa itu terkait dengan lagunya, itu boleh juga. Karena kan Ruang Rindu tuh tempat kita berbagi rindu lewat lagu, jadi cocok banget kan sama temanya. Jadi silahkan ya, nanti pada pukul 22 kami buka segmen Ruang Rindu, nanti bergabung ya pendengar. Tapi sebelum itu mungkin lanjut sedikit kita bahas masih soal wisata, tapi sekarang kita geser ke Sulawesi Utara nih. Jadi ada yang namanya Pulau Sara di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, yang terus menyiapkan fasilitas untuk menarik lebih banyak wisatawan. Destinasi wisata bahari itu menawarkan pantai berpasir putih dan laut biru

arusnya juga dan juga gelombang laut sebelum masuk ke air. Nah, untuk menunjang kenyamanan wisatawan, Pulau Sara menyediakan 4 unit pondok. Fasilitas itu menjadi tempat beristirahat bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pulau lebih lama. Oh, menarik juga nih untuk Anda yang suka jogging. Jadi di Pulau Sara itu ada jalan lingkar yang bisa dipakai untuk jogging. Jadi mengelilingi laut sambil berolahraga, sambil menikmati view dan tiupan angin. Wih, asik banget ya. Untuk yang mungkin sudah posisinya ada di Sulawesi, di Sulawesi Utara, mungkin bisa banget untuk diagendakan main ke Pulau Sara di Kepulauan Talaut ini. Atau jangan-jangan ada yang udah pernah kesana nih, boleh ya berbagi ceritanya gimana kesannya setelah berkunjung ke Pulau Sara. Biar kita saling berbagi, saya juga jadinya tahu ya, meskipun belum pernah kesana, tapi setidaknya pernah mendengar ceritanya, keseruannya. Untuk perjalanannya, ini wisatawan dari Manado dapat menuju Kabupaten Kepulauan Talaut melalui jalur udara ke Melongwane. Alternatif lain adalah jalur laut dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Lirung atau Melongwane. Setiba di Pelabuhan Lirung, pengunjung dapat menyeberang ke Pulau Sara menggunakan speedboat. Pemerintah menetapkan retribusi masuk destinasi sebesar Rp10.000 per orang. Masyarakat sekitar Pulau Sara juga ternyata terlibat loh dalam pelayanan wisatawan. Mereka menyediakan jasa transportasi longboat dari Pulau Lirung maupun Melongwane ke Pulau Sara. Masyarakat sekitar Pulau Sara juga selain menyediakan transportasi, mereka menjual berbagai souvenir bagi pengunjung. Jadi Anda bisa beli souvenir di sana, bisa belanja, kemudian sambil menikmati view. Tadi ada juga pondok ya untuk yang mau menetap lebih lama menikmati tenangnya Pulau Sara. Asik banget ya, ini buat mungkin 2027 bisa ini diagendakan. Atau yang memang posisinya ada di dekat situ, boleh juga mampir ke sana di akhir tahun mungkin ya. Nanti boleh berbagi cerita dan pengalamannya untuk Anda yang udah pernah kesana. Saya soalnya penasaran juga ini ya. Dan itu tadi informasi wisata untuk hari ini, untuk segmen komunitas hari ini. Semoga informasinya menarik, informasinya menghibur juga. Jadi nanti ditunggu ya, sesaat lagi kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, mendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan malam ini, edisi hari Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Rista dan juga tim Nunukan malam yang bertugas. Nah, sekarang Anda sudah masuk nih ke segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di mana Anda boleh ya yang mau request lagu pop, silahkan bisa disampaikan aja ke 0811-5311-945. Bisa lewat WhatsApp, kemudian SMS atau juga telepon. Jadi bisa disampaikan aja. Mau dengerin lagu apa, mau kirim salam buat siapa. Nah, kayaknya ini momennya pas banget ya untuk mengawali Ruang Rindu malam ini. Gimana kalau kita puterin lagu Gigi? Jadi biar cocok ya sama yang hari ini lagi nonton penampilan Gigi di Paras Perbatasan Nunukan. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan nonton, biar masih merasakan vibe-nya gitu. Oke ya. Oke, kalau gitu kita awali Ruang Rindu malam ini dengan lagunya Gigi, 11 Januari.

0: Anda, mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar, Anda baru saja mendengarkan Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Lagu klasik ini musiknya dan juga liriknya sangat nostalgic sekali ya, mengingatkan masa-masa ketika ada rasa rindu juga nih di lagunya, di musiknya ada kerinduan yang mendalam gitu. Meskipun saya tidak besar dengan lagu ini ya, maksudnya ini kan lagu yang rilis jauh sebelum saya lahir gitu, tapi saya pun suka dengan lagu ini. Saya bisa mendapatkan feel-nya juga ketika mendengarkan musiknya maupun lirik lagunya apalagi ya. Jadi memang lagu legendaris menurut saya ya, Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, yang sangat worth it untuk dibagikan ke, meskipun anak muda mungkin tidak besar bersama lagu ini, tapi ini lagunya mendalam, lagunya punya lirik yang sangat bagus, dan menurut saya bisa lagunya naik lagi, karena entah kenapa ya, musiknya tuh rasanya kayak membuat ingin kembali ke masa lalu, kayak lagi nonton film-film tahun 90-an dengan color grading yang seperti itu gitu ya. Jadi rasanya bisa ikut membayangkan ketenangan di masa itu yang belum ramai distraksi seperti sekarang. Itu sih yang saya rasain ya, personally yang saya rasakan ketika mendengarkan lagu Ebit GAD yang Berita Kepada Kawan. Dan pendengar, untuk Anda yang mau gabung nih di malam hari ini, mau request lagu pop apa, mau kirim salam juga boleh ya, bisa gabung aja ke RRI Nunukan di 0811 5311945. Bisa lewat WhatsApp, yaitu lewat chat, lewat voice note, atau lewat SMS dan juga telepon. Kami juga membuka ruang interaktif untuk Anda. Jadi terserah Anda bisa memilih mana yang lebih Anda sukai. Mau chat WhatsApp, mau VN, mau SMS atau telepon, boleh semua. Nomornya sama ya, di 0811 5311945. Oke, sekarang kita cek dulu apakah sudah ada pendengar yang masuk. Oke, ini sudah ada satu telepon masuk ya, kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kak Arista.
0: Selamat malam Kak Tajudin, gimana kabarnya di Senin malam ini? Hektik enggak tadi?
1: Kabar aku sehat. Ngantuk nih, bahasanya ketiduran nih, baru bangun nih, sempat ketiduran.
0: Wih, itu tidur karena kelelahan atau karena mengantuk biasa nih?
1: Iya, tadi sebenarnya nggak ngantuk, mungkin karena tadi udah nggak ada kegiatan, jadi kelelahan kali ya, jadi untung itu nggak kelewat nih kebangunnya tadi jam 10 lewat ya, lewat 17 gitu.
0: Oke, okay. Tapi ngomongin soal ketiduran nih, kata Juni itu tipikal yang kalau nempel bantal gampang tidur atau enggak?
1: Oh, suara Karista enggak jelas nih kayaknya nih.
0: Serius? Oke, okay, bentar ya. Iya, soalnya kemarin itu masih oke. Okay. Coba.
1: Kemarin kan kayaknya bukan pengaruh, ada yang Karista bilang ada yang berisikan di studio kan, kayaknya teleponnya nih.
0: Tapi soalnya kalau misalnya lagi ada laporan cuaca, lancar-lancar aja, bisa aja soalnya.
1: Sekarang udah nih.
0: Soalnya kalau misal laporan cuaca yang pas pagi itu aman-aman aja, tapi nanti coba aku laporin ya ke tekniknya, sekarang biar dicek.
1: Sekarang udah nih.
0: Oke.
1: Sekarang udah nih.
0: Nah, balik ke pertanyaan tadi ya. Kata Judin tuh tipikal yang kalau misalnya nempel bantal itu gampang tidur atau enggak? Atau bisa tidur di mana aja, kapan aja, yang penting ngantuk bisa tidur aja?
1: Kalau aku yang pasti ya harus di kamar ya, dan iya harus menggunakan bantal, dan kayak yang tadi kan sebenarnya yang belum ngantuk cuman tiba-tiba langsung tertidur gitu, dan tiba-tiba sadar lihat jam udah jam 10 mau setengah sebelas ini barusan gitu.
0: Bisa dibilang
1: setengah jam nggak ke, ya
0: gampang tidur juga ya, soalnya kan ada yang
1: ya.
0: Apa ya, meskipun udah lelah, udah nempel bantal, ada yang tetap masih susah tidur gitu.
1: Iya, untung aja nggak keterusan sampai jam 11 nih kan, caranya udah habis nih.
0: Iya.
1: Nggak aja keterusan.
0: Tadi berarti pas lagu apa tadi mulai dengerin?
1: Sebelum itu ya, sebelum yang habit itu ya, apa tuh?
0: Oh, iya, Alexandria tadi, Cinta Sempurna.
1: Iya.
0: Sebelumnya lagi tuh sebenarnya
1: sih ya, komunikasi. Ya.
0: Sebelumnya itu ini sih, tadi ngawalin Ruang Rindu tuh pakai lagunya Gigi yang 11 Januari. Soalnya kebetulan di Nunukan nih, di Paros Perbatasan tadi lagi ada Gigi perform di situ gitu. Jadi mungkin untuk pendengar yang belum bisa gabung ke Paros, jadinya masih bisa ngerasain vibe-nya gitu.
1: Iya, makasih banyak nih Karista udah selalu suka dengan lagu yang pernah aku request, kayak Alexandria yang tadi, terus sama yang lagu dandut ya, yang tua-tua Keladi juga kemarin sempat putar gitu.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Makanya nih nunggu juga nih, malam ini ada gebrakan apa lagi nih dari Kata Judin?
1: Iya, yeah, ada satu lagu lagi sih yang semoga ini jadi rekomendasi juga, tapi nggak tahu sih kalau bakal kaya atau enggak, tapi ya semoga bisa masuk di playlist gitu.
0: Paling nggak semoga pendengar yang lain juga suka gitu ya dengernya.
1: Iya benar.
0: Apa tuh?
1: Kita gimana kabarnya dulu, dan aku mau nanya dikit aja sebelum ke lagu.
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga. Terus malam ini karena cuacanya cerah, nggak hujan ya. Kemarin-kemarin tuh hujan mulu kalau pas lagi dinas malam. Untung ini nggak hujan, jadi tenang aja nanti pulangnya kan aman, gampang gitu, nggak perlu ribet pakai jas hujan. Gitu sih.
1: Satu lagi terakhir, makan gimana udah tadi?
0: Udah, kalau malam itu biasanya sebelum sebelum nge-shift pasti udah makan, antara sore atau malamnya pas lagi perjalanan. Biasanya gitu sih. Kalau Kata Judin biasanya makan malam gimana?
1: Aku jam 6 sore tadi, teratur jam 6 sore biasanya.
0: Oh, berarti pulang kerja langsung cari makan gitu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, siap. Yuk, mau dengerin lagu apa?
1: Dari apa? Derai.
0: Derai?
1: Iya, Derai. Judulnya itu Teriak Kencang.
0: Teriak Kencang.
1: Iya.
0: Ini ada apa ya? Cerita atau kenangan nggak di balik lagu ini?
1: Iya, jadi aku mendengarkan pertama kali mendengarkan lagu ini kan, lagu ini di mereka pertama kali keluar 2014 kan. Nah, jadi 12 tahun lalu kan, jadi aku masih mendengarkan radio analog, jadi radio bukan streaming ya gitu. Iya, aku masih mendengarkan radio analog gitu.
0: Oh, berarti udah
1: RRI juga. Iya, Pro 2 tapi yang di Sulawesi Utara di Manado gitu.
0: Berarti nemuin lagu ini juga dari radio, terus sampai sekarang masih didengerin di radio juga gitu ya.
1: Iya, aku suka putar juga di playlist aku gitu. Kalau hari Sabtu malam atau Minggu malam gitu.
0: Oh, ini vibe-nya. Vibe-nya agak mellow kah?
1: Iya, slow rock gitu ya mereka kan. Dan
0: okay.
1: Dan mereka cuma punya satu album ini, cuma album satu-satunya mereka gitu. Dan ini apa, jadi lagu andalan di album itulah ya, bisa dibilang.
0: Oh gitu. Oke oke, paham paham ya. Paham. Oke, Kak Tajudin mau kirim salam buat siapa malam ini sebelum aku puterin lagunya?
1: Iya, buat semuanya aja deh. Bang Herman mana nih? Semoga lagi monitor. Ayo gabung gitu, semoga Arista biasanya pasti bergabung kalau lagi monitor. Semoga nggak ketiduran kayak aku gitu. Meskipun ketiduran bisa kebangun gitu, keterusan gitu. Karena udah ditunggu-tunggukan program ini gitu. Dan yaudah, makasih Kak Rista, sampai ketemu lagi hari Rabu siang di tanggal berapa ya, 14 Oktober nanti. Ya, makasih Kak Rista, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam juga Kak Tajudin. Terima kasih ya sudah gabung di Pro 1 RRI Nunukan. Terus semoga sehat selalu dan dilancarkan apapun aktivitasnya. Untuk Anda pendengar yang mau gabung juga kayak kata Judin barusan, silahkan ya, bisa menghubungi kami di 0811 5311945. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS atau telepon. Jadi silahkan ya. Oke, kalau gitu langsung aja saya puterin request lagu dari Kak Tajudin, Derai, Teriak Kencang. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya kentongan. Sebanyak 72% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sekilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, itu tadi lagu dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Dan ini lagunya cukup mellow ya untuk didengarkan di malam hari, tapi vibe-nya cocok banget sih saya rasa ya untuk malam ini yang sedikit mellow. Tapi tadi juga ada lagu-lagu yang lebih upbeat, ada juga tadi yang mellow rock, dan lumayan variatif hari ini ya genre-genre lagunya. Tapi pendengar, karena sekarang sudah pukul 22 lewat 53 waktu Indonesia Tengah, jadi Ruang Rindu di edisi kali ini harus diakhiri sampai saat ini, harus diakhiri sekarang. Sedih ya, mungkin Anda tadi juga ada yang pengen gabung tapi masih tapi tadi lagunya udah diputerin, atau masih bingung nih mau request lagu apa, atau masih malu juga untuk gabung, gak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi ya di Ruang Rindu selanjutnya. Ruang Rindu hadir setiap hari untuk menemani malam hari Anda dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda yang mau gabung silakan ya, nanti gabung lagi di edisi-edisi selanjutnya, kecuali di hari Rabu, karena di hari Rabu akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional. Jadi khusus di hari Rabu aja kami akan relay Pro 1 Jakarta dan menayangkan Ruang Rindu Nasional untuk Anda. Tapi selain itu, RRI Pro 1 Nunukan membuka ruang interaktif untuk Anda bisa gabung di Ruang Rindu edisi-edisi selanjutnya. Oke pendengar, dan untuk mengakhiri Ruang Rindu edisi Senin 12 Oktober 2026 hari ini, kami hadirkan lagu untuk Anda dari Feby Putri, Halo.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wangi apa nih? Aromanya enak sekali.
3: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
2: Wah, enak ya bu.
3: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
2: Fab, ikan apa saja ya bu?
3: Banyak sayang, ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu, juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
2: Wah, banyak sekali ya bu. Fab, makan ikan setiap hari.
3: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
0: Wow. 01 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar Anda masih bersama kami, kali ini di segmen budaya. Dan untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan untuk Anda mengenai keberagaman makna batik Papua. Batik Papua memiliki keunikan tersendiri dibandingkan batik dari Jawa. Karakteristik utamanya terletak pada warna-warna yang kontras dan berani seperti merah, kuning, hijau, dan hitam, serta motif yang terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan juga budaya lokal. Berikut adalah jenis dan motif khas batik Papua yang paling dikenal. Di antaranya yang pertama ada motif cendrawasih. Motif ini merupakan salah satu yang paling populer dan menjadi ikon utama batik Papua. Ciri khasnya adalah menampilkan gambaran burung cendrawasih dengan helai bulu ekor yang panjang dan indah, melambangkan keindahan, keanggunan, kebanggaan, dan kekayaan alam tanah Papua. Yang kedua, motif asmat. mengadaptasi ragam hias dan seni ukir tradisional milik suku Asmat yang bermukim di pesisir selatan Papua. Ciri khasnya adalah menggunakan pola geometris, ukiran patung leluhur, serta bentuk-bentuk manusia yang didesain secara abstrak. Maknanya adalah untuk melambangkan rasa hormat yang mendalam kepada para leluhur, kekuatan spiritual, dan kearifan lokal. Yang ketiga, motif tifa dan alat musik tradisional. Ciri khasnya adalah ada gambar tifa, yaitu alat musik pukul khas Papua yang acap kali dikombinasikan dengan ukiran-ukiran garis melengkung atau dedaunan. Maknanya adalah melambangkan kebersamaan, semangat persatuan, pesta adat, dan kegembiraan masyarakat Papua. Yang keempat, motif rumah Honai. Ciri khasnya adalah gambar rumah Honai beratap jerami berbentuk kerucut atau kubah yang sering dipadukan dengan pemandangan alam atau tanaman lokal. Maknanya adalah menggambarkan kehangatan keluarga, tempat berlindung, serta kedamaian hidup bermasyarakat. 5. Motif sentani atau garis kamoro atau sentani. Terinspirasi dari lukisan kulit kayu khas masyarakat sekitar Danau Sentani di Jayapura. Ciri khasnya adalah memiliki corak garis-garis melengkung, spiral, dan alur geometris yang dinamis dan teratur. Maknanya adalah melambangkan aliran kehidupan, keseimbangan alam, serta ikatan erat masyarakat dengan perairan atau danau. 6. Motif flora dan fauna khas seperti sagu, pinang, dan fauna lokal. Jadi pendengar, selain burung cendrawasih, kekayaan hayati Papua lainnya juga diabadikan dalam motif batik. Ciri khasnya adalah gambaran pohon atau daun sagu, kemudian buah pinang, kura-kura moncong babi, atau kuskus. Maknanya adalah melambangkan sumber kehidupan, kelimpahan pangan, serta pentingnya menjaga kelestarian ekosistem alam. Jadi ini tadi pendengar keberagaman makna batik Papua, di mana untuk patternnya itu ada banyak ya. Tadi ada motif cendrawasih, motif asmat, kemudian motif tifa dan alat musik tradisional, motif rumah Honai, motif sentani, dan motif flora dan fauna khas Papua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tradisi unik pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita. Dengan warna yang berbeda, bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.

dan budaya dan tradisional ya, seni tradisional yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, kalau Anda ingin membaca informasi budaya lainnya, Anda bisa langsung aja ke www.rri.co.id di portal resmi kami ya, atau bisa juga Anda cari di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Jadi untuk Anda yang malam ini masih ingin membaca, masih ingin mencari tahu informasi soal budaya, bisa di searching aja di portal kami atau di aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan, kanal inspirasi.
4: Kuis tentang hidup. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu menerima dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Dan perlu orang lain supaya tahu kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak terlihat, namun bisa dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup itu singkat, saudaraku, singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangi mereka yang peduli padamu. Berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan

Pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:32 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini kita mengangkat topik, yaitu kiat-kiat penghapus dosa. Apa saja penghapus dosa? Nanti kita akan dengarkan langsung penyampaian dari Ustadz Irfan Jaya. Nanti juga pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Irfan Jaya di 0811-5311-945 di kolom komentar di bawah ini, Anda bisa tanyakan apa-apa saja kiat-kiat penghapus dosa selain yang disampaikan nanti oleh Pak Ustadz. Karena memang tanpa kita sadari, setiap hari banyak saja hal-hal yang bisa membuat kita tanpa disadari ada dosa-dosa yang lewat mungkin pandangan mata yang bisa menyebabkan kita berbuat dosa. Mungkin ada pikiran, hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan kita, menyebabkan ada saja dosa-dosa yang bertambah setiap hari. Namun selain itu, dosa-dosa yang terjadi terhadap kita semuanya, ada cara-caranya untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana itu? Langsung saja, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa ya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada ya pagi hari ini kita masih bisa untuk saling bersua melalui radio RRI ini, yang semoga kita semua mendapatkan taufik, petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus hingga datangnya hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema atau judul yang tadi disampaikan ya tentang apa saja kiat-kiat untuk menghapus dosa-dosa. Kita tahu bahwasanya ya manusia itu ya tidak pernah terlepas yang namanya daripada kesalahan, kehilafan dan dosa. Oleh karena itu, pernahkah kita merenung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sepanjang hidup ini? Berapa banyak ya mata kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, ya, dan berapa banyak lisan kita menyakiti hati orang lain, dan bahkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia sementara kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya ada dosa yang diketahui orang lain, tetapi ada pula dosa yang mungkin hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang ya mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit ya dari barat, karena pada saat itu pintu taubat tidak diterima lagi ya, karena ketika sudah matahari terbit dari arah barat, maka pada saat itu ya taubat seseorang tidak berguna lagi, karena taubat ketika kala itu tidak diterima oleh Allah karena memang ya dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu ya kita tahu bahwasanya kullu bani adam khata, ya setiap anak cucu Adam itu pasti ya pernah bersalah, ya khairul khata'in at-tawwabun, ya sebaik-baik yang bersalah itulah orang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya seorang muslim hendaknya mengetahui ya perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut ya, supaya ya dia keluar dari dunia ini dalam keadaan sebersih mungkin dari dosa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat ya, untuk bisa menghapus dosa-dosa seseorang sebagaimana ya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya terkait masalah ini. Yang pertama adalah taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya. Semoga Rabb kalian menghapus dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak ya hamba-hambanya yang jatuh kepada kemaksiatan, kepada dosa, penyimpangan untuk kembali bertobat kepada Allah, mengikuti jalan yang lurus yang kemudian akan mendapatkan ya petunjuk, mendapatkan keselamatan di dunia maupun ya di akhirat. Yang tentu dengan taubat tersebut ya, ketika orang betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha harus terpenuhi dengan tiga syarat. Ya, yang pertama adalah penyesalan yang mendalam, kemudian yang kedua meninggalkan ya, kemaksiatan tersebut, dan yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan ya datang. Ya, ini tiga syarat. Ya, apabila seseorang ya ingin taubat dengan taubatan nasuha. Karena dengan taubatan nasuha ini berarti dia betul-betul sudah berusaha untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesali dengan ya penyesalan yang begitu dalam ketika melakukan atau jatuh kepada dosa-dosa dan maksiat. Oleh karenanya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dosa yang pernah kita lakukan berkaitan dengan ya hak orang lain, maka hendaknya ya kita segera menunaikan ya, hak tersebut dan segera minta dihalalkan. Karena kalau kita pernah ya menzalimi orang, maka ya kita harus meminta maaf, minta dihalalkan. Ya. Dan apabila berupa harta ya, maka harus segera kita kembalikan ya. Kita harus kembalikan hartanya. Mungkin pernah kita mengambil ya barang milik orang lain tanpa seizinnya. Ya. Maka nanti ketika tidak minta dihalalkan, maka nanti akan penyesalan di hari kiamat ya, tentu tidak ada gunanya lagi ya. Dan kemudian apabila berupa kehormatan, maka hendaknya segera meminta maaf. Karena ya, ketika seseorang menjatuhkan kehormatan orang lain, zolim ya, menipu orang, menganiaya orang ya, berlaku tidak jujur kepada orang lain ya, apalagi kalau sampai menumpahkan darahnya ya, tanpa hak, maka ini ya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat ya. Maka segera minta dihalalkan manakala kita pernah ya menjatuhkan kehormatan orang lain ya, atau sebab-sebab ya yang seperti ya menzalimi orang lain dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita dan berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya membuat Allah Subhanahu wa taala itu gembira. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, Allahu asyaddu farham bi taubati min ahadikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bidhallatihi idza wajadaha. Sesungguhnya Allah itu lebih senang kepada taubat salah seorang di antara kalian daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang kehilangan barang lalu menemukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat gembira, sangat menyukai orang-orang yang bertaubat itu. Orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya daripada noda-noda kemaksiatan ya dan dosa-dosa. Kalau kita ya analogikan, kita berikan contoh sederhana. Ketika seseorang membawa perbekalan dengan menggunakan kendaraan lalu kemudian melewati padang pasir. Ya, dibawa perbekalannya oleh kendaraan berupa ya kuda atau unta. Semua perbekalannya ada di atas tunggangan ya kendaraan tersebut. Lalu kemudian dia ya berhenti singgah sejenak di suatu tempat di mana dia untuk istirahat. Tetapi ternyata kemudian ya kendaraannya yang berupa unta atau kuda itu justru ya pada saat pemiliknya sedang istirahat ya, sedang tertidur, lalu kemudian tunggangannya ya yang beserta dengan perbekalan di atasnya justru tiba-tiba kabur. Apalagi misalnya di tengah padang pasir, tidak ada siapa-siapa misalnya ya. Tidak ada ya orang yang bisa kita minta bantuan, sementara perbekalan berupa makanan, minuman dan seterusnya itu dibawa lari oleh tunggangan kita. Tentu di dalam ya benak kita, mungkin ini adalah hari terakhir kita di dunia ini ya. Untuk kembali kepada perkampungan itu sudah sangat jauh ya, apalagi ketika perjalanan begitu jauh yang tentu aksesnya sangat susah untuk mendapatkan makan dan minuman ya, boleh jadi disitulah ya akhir kehidupan kita. Dalam keadaan ya sulit, dalam keadaan panik dan ya semacamnya, tiba-tiba tunggangannya itu kembali kepadanya. Maka tentu ketika orang tersebut mendapatkan tunggangannya berserta dengan barang-barang yang ada di atasnya, perbekalannya, maka pasti dia akan gembira ya, kegirangan ya, dan senang ya karena perbekalannya kembali ya. Nah, ternyata para pendengar Allah Subhanahu wa taala ya, ketika seseorang senang, bahagia mendapatkan kembali ya tunggangannya, kita kembalikan kepada ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu senang dan gembira kepada seseorang yang bertobat kepada Allah, itu melebihi ya senangnya seseorang yang kehilangan barang lalu kemudian menemukannya. Oleh karena itu ya ini penting untuk kita fahami ya, bahwa jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama terkait tentang ya di antara kiat-kiat untuk menghapus dosa, yaitu taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya, memperbanyak istighfar. Kandungan istighfar ini para pendengar itu sangat luar biasa keutamaannya ya, fadilahnya, keutamaannya di dalam itu sungguh luar biasa. Hanya saja mungkin ya sebagian kaum muslimin ya belum mendalami tentang bagaimana kandungan istighfar tersebut ya, karena orang yang ya mengucapkan istighfar itu memohon ampunan kepada Allah ya, dia sebenarnya hakikatnya memohon supaya dosa-dosanya ditutupi dari pandangan manusia. Tentu kita malu ketika misalnya melakukan ya kemaksiatan ya, tetapi dengan mengucapkan istighfar itu dia berharap kepada Allah supaya dosa-dosanya itu ditutupi oleh pandangan manusia ya. Dan yang kedua adalah ya memohon dengan mengucapkan istighfar tersebut supaya dosa-dosa tersebut ya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nanti di hari kiamat tidak diazab dengan dosa yang sudah dia ya lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan di dalam hadisnya, wallahi ya inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang nabi ya yang diampuni dosanya yang telah lalu mungkin akan datang ya, senantiasa melazimkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa, tidak ada jaminan ya, kita tidak tahu berapa dosa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Satu dosa yang kita lakukan saja ya, satu hari, lalu kemudian kita lakukan selama satu tahun kurang lebih 360 atau 365 hari. Bagaimana kita bisa menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan nanti di yaumil akhir ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh manusia. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika Allah tanya ya semua dosa-dosa yang kita lakukan selama satu tahun. Itu baru satu tahun. Bagaimana dengan seumur hidup kita? Maka berusahalah untuk berusaha memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan yang bisa ya menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga di antara kiat menghapus dosa adalah senantiasa melakukan amal soleh, ya, beramal soleh. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya, innal hasanati yudhibna sayyiat, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Jadi ketika kita melakukan dosa-dosa, para pendengar, dan kita faham bahwa itu adalah perbuatan yang Allah benci, yang Allah, ya, tidak ridhoi, maka iringilah dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan kebaikan-kebaikan kita lakukan, berharap, ya, Allah Subhanahu wa Taala menghilangkan keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian, ya, ini ketika seseorang, ya, berusaha untuk memperbaiki dirinya dari segala kondisi apa yang dihadapi, ya, dan musibah apapun yang dihadapi, untuk berusaha membersihkan jiwanya, ya, maka pada hakikatnya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Taala, ya, itu pun akan menjadi, ya, penghapus-penghapus dosa baginya, ya, karena, ya, bersabar ketika tertimpa musibah itu akan mendapatkan, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslimu illa kufira biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa Taala akan menghapus dengan musibah tersebut sampai apabila dia terkena duri. Ya. Jadi ketika seorang muslim itu tertimpa berupa kesakitan, kelelahan, gangguan, penyakit, ya, kesedihan, hingga duri yang menusuk kakinya, ya, dengan duri yang menusuk kakinya, maka semua itu akan menjadi penghapus dosa-dosa, ya, di antaranya. Inilah di antara keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bersabar dengan ujian yang kita hadapi, kita ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka semua ujian-ujian tersebut, ya, akan menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya. Ya. Bahkan mungkin, ya, ada orang yang melakukan, ya, segala bentuk-bentuk kemaksiatan, ya, niscaya pasti Allah akan menghapusnya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, ya, selama dia berusaha untuk kembali kepada jalan yang benar, Allah akan, ya, menghapus dosa-dosanya dengan tobat, dengan tobatan nasuha. Ya, dan di dalam hadis qudsi, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya, ya abna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya. Dan juga Allah mengatakan, ya abna Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, summa astaghfartani, ya, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lakah, ya, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Ya abna Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoyah. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, ya, seandainya ada seseorang yang kemaksiatannya itu meliputi seluruh isi bumi ini, kata Allah, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau tiada menyekutukanku, ya, dengan sesuatu apapun, ya, la ataituka bi qurabiha magfiratun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi pula. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan, hadirin, tidak, ya, sebesar yang Allah Subhanahu wa Taala perumpamakan di dalam hadits qudsinya, bahwa andaikan ada seseorang yang melakukan kemaksiatan meliputi isi bumi ini, ya, memenuhi isi bumi ini dengan seluruh bentuk-bentuk kemaksiatan, tapi dia datang kepadaku, ya, la tusyriku bi syai'an, dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya Allah akan ampunkan. Inilah keutamanya orang yang bertauhid. Ketika dia tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik, maka, ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan, niscaya Allah akan ampunkan. Ya. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih luas ketimbang azabnya. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita pernah mengatakan bahwa andai ada seseorang yang melakukan segala bentuk kemaksiatan, ya, lalu kemudian dia bertaubat dengan mengiringi tangisan, dengan diiringi tangisan dan taubat, itu jauh lebih baik daripada seseorang menghabiskan waktunya untuk ibadah tapi ternyata ada ujub di dalamnya. Ya. Allah lebih senang, ya, ketika seseorang kembali kepada Allah, ya, dengan tangisan, dengan pengakuan taubat yang betul-betul taubat nasuha. Allah lebih cinta hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba yang kembali kepadanya, yang kembali bertobat kepadanya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari itu janganlah seorang muslim berputus asa, ya, bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan. Ya, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, di zaman Bani Israel, pernah ditimpa musim kemarau, ya. Apalagi di wilayah kita ini, ya, sering musim kemarau yang kurang lebih sama dengan kejadian yang pernah terjadi di zaman, ya, Bani Israel, ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka ternyata kemudian, ya, meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar diturunkan hujan, sampai kemudian mereka berkumpul di tanah lapang yang kurang lebih pada saat itu 70 ribu pengikut, ya, kaum Nabi Musa, ya, berkumpul di tanah lapang untuk meminta doa kepada Nabi Musa agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, mengangkat

0: Ya, aku tidak menurunkan hujan untuk kalian. Ya. Dan dampak daripada kemaksiatan itu bisa ya, berefek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kemudian para pendengar, Nabi Musa pun berteriak, ya, berteriak di tengah-tengah kaumnya. Kemudian mengatakan, wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun yang lalu, keluarlah dari barisan, dari perkumpulan ya, Bani Israel. Ya. Keluarlah dari kumpulan tersebut dan menuju ke hadapan ya, kami. Karena engkaulah hujan tersebut tidak bisa ya, kunjung turun. Maka kemudian seorang laki-laki melirik ke kanan dan ke kiri, maka tak seorang pun yang keluar di hadapan manusia. Saat itu ia pula sadar ya, kalau dirinya lah yang dimaksud. Maka kemudian ya, dia merasa ya, menyesali perbuatannya atas maksiat yang dilakukan dengan meneteskan air mata dan mengakui kesalahannya ya, sambil berkata lirih, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun, selama itu pula engkau menutupi aibku. Ya, sungguh sekarang aku bertobat kepadamu, maka terimalah tobatku. Maka tak lama para pendengar Allah Subhanahu wa taala ya, setelah Allah menerima taubatnya, maka awan-awan kemudian menebal ya, kemudian bermunculan ya, maka semakin lama semakin tebal menghitam dan akhirnya turunlah hujan. Dan tentu Nabi Musa keheranan ya, tidak ada seorang pun di antara pengikutnya yang mengakui dan tidak keluar daripada kumpulan ya, Bani Israel, tapi kenapa tiba-tiba Allah menurunkan hujan? Ternyata Allah sudah ya, mengampunkan ya, hamba tersebut ya, dengan kebesarannya ya. Karena heran ya, Nabi Musa, engkau telah turunkan hujan ya kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di hadapan manusia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku menurunkan hujan kepada kalian oleh sebab seorang hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun. Maka Musa berkata, ya Allah, ya tunjukkan padaku hamba yang taat itu. Maka Allah berfirman, ya Musa, aku tidak membuka aibnya padahal ia bermaksiat kepadaku. Apakah aku membuka aibnya sedangkan ia taat kepadaku? Maka para pendengar dimakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, janganlah seseorang ya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun dosa yang dia lakukan. Berusahalah kita memperbaiki ya amal kita di sisa umur yang ada. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya Maha ya Al-Ghafur Ar-Rahim mengampuni ya seluruh dosa dan kesalahan-kesalahan kita serta menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara ya kiat-kiat untuk menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ya dari 4 poin ini ya, yang menjadi ya poin daripada kiat-kiat menghapus dosa, walaupun 4 poin ini bukan suatu pembatasan, masih banyak ya penghapus-penghapus dosa yang lainnya yang tentu seorang hamba diharapkan tidak berputus asa dari rahmat Allah bagaimanapun dosa yang dia lakukan ya. Bagi orang yang mungkin selama ini menyembunyikan ya amalan dosa yang dilakukan tanpa diat oleh manusia, maka marilah kita memperbaiki diri kita kembali ya. Kalau mungkin selama ini kita jauh daripada Allah, ayo kita dekatkan kembali diri Allah, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab-sebab itu Allah mengampuni kita ya dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami cukupkan dengan doa kawatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi, kiat-kiat menghapus dosa yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Irfan Jaya. Dan jangan kemana-mana, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah. Dan kiat-kiat penghapus dosa tadi tentu

akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan sehingga dosa-dosa yang ada itu benar-benar terhapus, dan tentu akan membawa kita ke hari yang lebih baik, hari yang lebih indah, hari yang lebih bersih, dan membawa kita melakukan hal-hal yang memiliki nilai pahala yang lebih banyak. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky World.
3: Sari berita, momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan, Bupati Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 11.020 peserta sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat gelaran senam Lucky World di Paras Perbatasan Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bersama saya, Rosdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.
2: Setiap rekor MURI senam.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan. Bupati Nunukan Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
1: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
4: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
4: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan dorong anggaran 2027 berbasis asas manfaat dan pemerataan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan yang diwarnai dengan sidang paripurna istimewa di kantor DPRD Nunukan meninggalkan catatan penting bagi arah pembangunan daerah. Mengusung tema kreatif berkarya, Nunukan Maju menjadi ruang refleksi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan Andi Fajrul Sa menyampaikan pesan penting terkait arah kebijakan fiskal dan anggaran daerah ke depan. Ia berharap usia ke-27 ini menjadi tonggak sejarah bagi Nunukan untuk melompat lebih maju, khususnya dari sisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
6: Kabupaten Nunukan ke depan jauh lebih berkembang dari sisi perekonomian. Ya, kami mendorong bagaimana pemerintah daerah dalam menempatkan anggaran di tahun 2027 nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan betul-betul berdampak kepada pelayanan publik dan berdampak kepada masyarakat.
5: Lebih lanjut, Andi Fajrul Syah menekankan pentingnya efektivitas dan orientasi hasil dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya menyongsong tahun anggaran 2027. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar menempatkan alokasi anggaran yang benar-benar berfokus pada kebutuhan real masyarakat. Ia juga mengingatkan agar orientasi penyerapan anggaran tidak hanya mengejar angka serapan yang tinggi secara administratif, tetapi harus diukur seberapa besar manfaat langsung yang dirasakan oleh warga.
6: Jangan hanya melihat serapan anggaran banyak kita lakukan tapi tidak terlalu berdampak. Nah, kami berharap seluruh anggaran di tahun 2027 ini memiliki asas manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan dengan menjunjung yang namanya asas pemerataan di seluruh dapil Kabupaten Nunukan.
5: Andi Fajrul juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan distributif dalam pembangunan. Ia meminta agar pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama yang menyentuh seluruh wilayah daerah pemilihan atau dapil masing-masing di Kabupaten Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan membawa cita rasa khas Makassar, Bugis hingga Toraja ke panggung kuliner Nusantara dalam rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
7: Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Kabupaten Nunukan memperkenalkan beragam kuliner khas Sulawesi Selatan dalam kegiatan kuliner Nusantara rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Berbagai makanan khas disajikan mulai dari makanan khas Makassar, khas Bugis, hingga khas Toraja. IWSS juga menghadirkan aneka kue tradisional seperti jalangkote dan barongko. Ketua IWSS Kabupaten Nunukan Andi Astuti mengatakan keikutsertaan IWSS dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan kuliner Sulawesi Selatan kepada masyarakat Nunukan.
8: IWSS kali ini menyajikan tiga makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu makanan khas Makassar, yaitu adalah palu basah, dan untuk makanan khas Bugisnya itu adalah nasuliku, burasa, dan kuenya tentunya adalah barongko. Ya, terus dari untuk khas Torajanya adalah bebek dangkot.
7: Ia menjelaskan sebagai perempuan perantau, anggota IWSS tetap berupaya menjaga identitas budaya daerah asal, termasuk melalui pelestarian makanan tradisional. Di sisi lain, mereka juga menghargai keberagaman budaya lokal yang tumbuh di Kabupaten Nunukan.
8: Tentunya kita sebagai perempuan dari Sulawesi Selatan ya, kita harus menjaga, walaupun kita di tanah perantauan, tapi adat istiadat kita itu perlu juga kita lestarikan dimanapun kita berada. Kita kolaborasikan dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Nunukan.
7: Menurut Andi Astuti, makanan khas Sulawesi Selatan tersebut tidak hanya disajikan dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi masyarakat, terutama saat hajatan warga dan perayaan Lebaran. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan. Ribuan peserta bergerak bersama dalam rangkaian kegiatan ini memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
9: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Bure Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
9: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
10: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau Tanah Turniu yang ke-4.
9: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Untuk menekan inflasi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan bersama Bank Indonesia menggelar pasar murah di wilayah 4 Kabupaten Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
11: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian DKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan, program fasilitasi distribusi pangan atau pasar murah dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan DKUK MPP Kabupaten Nunukan merupakan kali kedua digelar di wilayah 4 tanggal 28 September 2026 hingga 2 Oktober 2026 lalu, seperti di Kecamatan Tulin Onsoy, Kecamatan Sebuku, Sembakung Atulai, dan Kecamatan Lumbis. Adapun barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan lainnya yang didistribusikan dan dijual seperti minyak Viola 900 ml, minyak Sabrina, beras 2 hati 10 kg, beras SPHP, tepung Gatot Kaca, dan barang lainnya.
12: FDP ini dia membantu menyampaikan sembako atau sembako yang dibutuhkan masyarakat ke wilayah 3 dengan subsidi terhadap alat angkutnya. Jadi pembiayaan alat angkut, baik itu mulai dari truk, kemudian LCT pengangkut menuju Semenggaris, dari Nunukan menuju Semenggaris, kemudian masuk ke wilayah 3, itu dengan pembiayaan transportasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepenuhnya. Mengingat memang ada sudah keterbatasan pembiayaan atau anggaran dari APBD. Kita
11: Dior Frames menyampaikan dalam pelaksanaan pasar murah sembakonya dijual dengan harga yang sama dengan yang ada di Kabupaten Nunukan ke wilayah Sebuku, Tulin Onsoy, Sembakung Atulai, dan Lumbis.
12: Cukup memberikan tensi kepada masyarakat yang memang sudah menunggu untuk dilaksanakannya pasar murah ke depannya. FDP ini menjadi salah satu program rutinnya kita. FDP, fasilitas distribusi pangan. FDP, ada yang namanya pangan murah, ada pasar murah, nah ada yang namanya fasilitas distribusi perdagangan. Fasilitasnya, alat-alat transportnya yang dibiayai. Seperti itu juga dibantu untuk operasional anggota dari DKUK MPP dalam menjalankan kegiatan tersebut.
11: Ia berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat barang murah kepada masyarakat langsung untuk mengurangi inflasi terhadap harga barang kebutuhan pokok. Pasar murah beberapa tahun lalu dilaksanakan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Namun sejak ada fasilitasi distribusi pangan ini dapat melaksanakan setiap bulan atau kapan saja terjadi lonjakan harga. Dalita Riri melaporkan.
3: Warta Nunukan pagi ini kita akhiri dengan informasi hukum. Pendengar, sebanyak 28 koli pakaian bekas ilegal asal Malaysia berhasil diamankan patroli gabungan TNI di kawasan Nunukan Timur. Delita kembali menurunkan laporannya.
11: Barang ilegal berupa balpres atau pakaian bekas berhasil diamankan berkat patroli bersama unit Intel Kodim 0911 Nunukan, personil Satgas SGI Kodam 6 Mulawarman. Pasintel Kodim 0911 Nunukan Kapten Infantri Zoan Agus mengatakan, balpres yang ditemukan pada saat perjalanan menuju Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur. Ada sebuah kendaraan roda 4 mengangkut barang tersebut tetapi bukan pemiliknya. Pada saat ditanyakan tidak mengetahui apa isi barang tersebut, hanya dihubungi untuk mengantarkan ke Jalan Pasar Baru.
13: Barang ini mau diantar ke Pasar Baru. Nah, sebelum sampai Pasar Baru, ketemu kami, gitu loh. Nah, kami periksa, kami curiga ini balpres, gitu kan. Nah, setelah kami tanya siapa pemiliknya, dia nggak tahu, dia hanya ngantar. Dia ngantar, rencananya hanya diturunkan di Pasar Baru, ya nanti katanya pemiliknya ngambil sendiri, seperti itu. Nah, karena kita belum tahu pemiliknya, ya kalau nunggu dia sampai diturunkan, ya, khawatir lain lagi ceritanya, kan. Nah, akhirnya kita amankan.
11: Ia menjelaskan pemilik barang balpres tidak ditemukan, namun barang tersebut berhasil diamankan sebanyak 28 koli yang diduga dari Malaysia. Kemudian Kodim 0911 Nunukan berkoordinasi dengan Bea Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut.
13: Barang ini ya kemungkinan pasti dari Malaysia, kan gitu, ya kan dari Malaysia. Tetapi ya dari drivernya itu nyampaikan hanya ngambil di pinggir jalan, dibawa ke Pasar Baru. Nah kalau motifnya kemungkinan kalau tempat ini banyak berbeda-beda pasti berubah-ubah, ya kan, berubah-ubah. Karena berapa waktu kemudian kita coba standby, tidak pernah ada lagi. Nah kebetulan kemarin ada lagi temuan di Sebatik, berarti lewatnya Sebatik. Apakah ini barang awalnya dari Sebatik diseberangkan ke Nunukan atau memang langsung dari Tawo Malaysia kenunukan, kita juga tidak tahu asalnya dari mana, kan gitu.
11: Ketika ditanyakan terkait masuknya barang ilegal dari Malaysia, ia mengatakan kemungkinan modus operandinya berbeda-beda, seperti dari Yamaker, Kandang Babi, dan Tanjung Batu. Namun balpres yang ditemukan ini masuknya dari Yamaker. Sementara Pulau Nunukan memiliki banyak dermaga-dermaga kecil yang dapat disinggahi dan bukan pelabuhan resmi, sehingga petugas pun berkurang. Apalagi di malam hari, maka pantauan semakin berkurang. Dalita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Momentum hari jadi ke-27 Kabupaten Nunukan, Bupati Irwan Sabri menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 11.020 peserta sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat gelaran senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan. Pendengar dan pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan dan saksikan Warta Nunukan Pagi edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, aktual, tajam dan terpercaya kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua lagu di ruang pendengaran Anda, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
1: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
2: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
1: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber kehidupan keluarga?
2: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
1: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
2: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
2: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
1: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk?

0: lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, sana juga dapat manfaatnya, Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
1: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
0: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
1: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
0: Pernah, Pak. Malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah, Pak, kehidupannya petani.
1: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian, Pak?
0: Sangat penting, Pak. Petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
1: Nah, menurut Bapak, apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
0: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
1: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
0: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
1: Bagi Bapak, apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
0: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong, rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
1: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
2: Bisa diceritakan, Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
3: Keseharian saya tuh biasa aja ya, Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
2: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
3: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya, ya makan dan

0: kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
1: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
0: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak, karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
1: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
0: Tantangannya banyak. Yang pertama kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
1: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
0: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak, apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu, kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu ini saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki kemudian dicoba lagi gitu.
1: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
0: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
1: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
0: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
1: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
0: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat, tapi itu itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju. Para petani juga lebih lagi diperhatikan. Terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
1: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka selain materi?
0: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi, harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat, tapi kami harus bisa menjalani sama-sama, yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama, pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah. Terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi. Terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu Umi melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya, daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak, tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tepat pukul 7.30 nanti kita akan update informasi cuaca yang langsung nanti akan disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan. Namun sebelumnya, kembali kami hadirkan satu buah informasi terkait tentang Presiden Republik Indonesia gelar rapat penanganan karhutlah, dudung evaluasi dan langkah konkret. Ini dia pendengar. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman terpantau tiba di istana sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Dudung mengatakan rapat tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Ia menyebut pemerintah akan mengevaluasi penanganan yang telah berjalan sekaligus menentukan langkah konkret selanjutnya. Ia mengatakan rapat akan melibatkan sejumlah pihak terkait termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun para peserta mengikuti rapat melalui konferensi daring, bukan hadir secara langsung di istana. Dudung menjelaskan dirinya akan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai penanganan karhutlah di sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi pemerintah. Wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan sejumlah daerah lainnya. Laporan tersebut mencakup perkembangan penanganan di lapangan, pelaksanaan, serta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah. Pembahasan juga akan menentukan wilayah dan upaya yang perlu menjadi prioritas dalam penanganan karhutlah. Dudung menambahkan penanganan karhutlah menjadi perhatian penting karena persoalan tersebutlah mendapat perhatian negara lain. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat 7.30 kita akan kembali update informasi cuaca di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang akan disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan, Pak Rimanto. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di ujung telepon, kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah dan udara berkabut yang mengurangi jarak pandang. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan diselimuti asap. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Lanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 17 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini. Dan sekian, terima kasih.
0: Baik Pak Rimanto, terima kasih, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Sama-sama, selamat bertugas, selamat pagi.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian informasi langsung update cuaca di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 yang disampaikan langsung oleh Pak Rimanto di sana. Dan memang untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan pagi ini disampaikan cerah, namun diselimuti kabut asap yang berdampak terhadap jarak pandang ketika kita beraktivitas. Dan masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan memang tetap dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, apalagi kabut asap yang sudah menyelimuti seluruh wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini dampaknya bisa berbahaya terhadap saluran pernapasan kita atau ISPA. Karena itu antisipasi sejak dini sehingga potensi-potensi penyakit yang dapat mengenai manusia ini bisa ditenangi sedini mungkin. Dan untuk malam nanti juga diperkirakan akan terjadi potensi hujan ringan. Dan khususnya untuk masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang beraktivitas di laut, para petani, nelayan, petani rumput laut, pemancing maupun motoris, pastikan semuanya dalam kondisi aman dan seluruh perahu Anda, kapal Anda dilengkapi dengan alat pelampung yang bisa membantu kita ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau bisa saja berpotensi terjadi gelombang yang tidak normal menyebabkan gelombang itu bisa mencapai 2-3 kali lipat ketinggian dibandingkan gelombang-gelombang normal. Karena itu dengan alat pelampung yang ada menjadi salah satu senjata pamungkas kita untuk melindungi diri. Dan yang tak kalah penting, ketika Anda ingin meninggalkan rumah, jangan pernah lupakan untuk tetap berdoa, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap dalam pelaksanaan pekerjaan kita semuanya bernilai ibadah. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, kita tetap berada lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti kami informasikan tetap tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, juga itu kita akan mengikuti warta informasi terkait tentang yang ada di Indonesia. Dan pendengar, kami sampaikan juga tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan mengikuti dialog Nunukan Menyapa. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
2: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah